0: Jadi ya. SPG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit, di kamar operasi tadi.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
2: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
3: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
4: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
3: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
5: Perpanjangan SIM C, Pak.
6: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
5: Kerja, Pak.
6: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
7: Nggak bisa membantu.
3: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
9: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
10: Perhatikan barisan di depan setelah struktur itu sekarang kita akan melakukan nyentuh lagi nggak cuma dilatih sekali
9: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, nah, cabang 9 sampai 11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
9: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
2: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
7: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
7: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
7: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
13: Laporan Khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
14: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
13: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
16: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
17: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net.

0: menjelaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selamat pagi, di mana saja Anda berada selepas warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Kembali bersama program Masatu di 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Dan pendengar, ini kabar mengasihkan atau kabar menjanjikan atau seperti apa ini kita tidak tahu ya. Atau kabar menyedihkan. Jadi pendengar, gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K. Komisi 2 nilai langkah ini terlalu ekstrim katanya. Jadi ini dari portal resmi kamerri.co.id pendengar. Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah. Pemda memotong gaji ASN sebesar 30%. Jadi pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja ataupun PHK P3K. Jadi merespon hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad, beliau di sini menilai pendengar, sejumlah Pemda telah melakukan langkah yang ekstrim. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah katanya. Jadi kami pun memang paham ya, kami pahami ini jika ada situasi darurat fiskal di sejumlah daerah terkait sumber daya untuk gaji P3K. Namun jika solusinya harus memotong pendapatan ASN hingga 30%, khawatir mempengaruhi kualitas layanan publik nantinya di daerah. Dan beliau mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi yang strategis dan tidak merugikan siapapun ya. Jadi pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K tersebut tanpa menganaktirikan yang lainnya, pendengar. Jadi semua sama-sama sejahtera pastinya.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
3: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih bertujuan membebaskan masyarakat desa dari jeratan rentenir. Jadi menurut Presiden, pendengar, selama ini banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan karena kesulitan mengakses pembiayaan rumah yang murah. Jadi Presiden mengatakan di sini, pendengar, soal ini telah lama yang menjadi perhatian pemerintah. Karena itu koperasi Merah Putih ini disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat desa nantinya ke depan untuk memulai segala usaha ataupun perkebunan ataupun pertanian mereka, pendengar.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM, Pro 1 Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lurus saja ya. Apa bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
2: Ini Indonesia.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun

0: Dengan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan nama balapan tetap dipertahankan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar untuk Anda. Jadi di Sipu Olga Menyapa kali ini Rindo akan membahas tadi yang sudah kita bahas tentang DPR kritik wacana potong gaji ASN untuk tutupi beban P3K. Jadi anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia DPR RI ya, Ali Ahmad menyoroti kebijakan yang diterapkan sejumlah pemerintah daerah untuk memangkas gaji dan tunjangan aparatur sipil negara ataupun ASN sebagai upaya mempertahankan keberadaan pegawai pemerintah dan perjanjian dengan perjanjian kerja ataupun P3K. Jadi di sini menurut beliau langkah ini memang muncul akibat keterbatasan fiskal daerah, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap semangat kerja aparatur hingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi ini dikhususkan pada P3K yang ada di daerah, pendengar. Jadi di sini dicontohkan oleh Ali kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara yang memangkas pendapatan P3K serta tunjangan usaha seluruh ASN sebesar 30%. Waduh, jadi kebijakan ini diambil agar sekitar 2.000 tenaga P3K tetap dapat dipertahankan dan tidak mengalami pemutusan kerja ataupun hubungan kerja. Meski memahami kondisi keuangan daerah, di sini Ali juga menilai pemotongan pendapatan aparatur bukan solusi ideal ya, karena dapat mempengaruhi motivasi kerja birokrasi nantinya ke depannya, pendengaran.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi pendengar, meski memahami kondisi keuangan daerah, di sini Ali juga ya, Ali Ahmad Komisi 2 DPR RI, menilai pemotongan pendapatan aparatur bukan solusi ideal karena dapat mempengaruhi motivasi kinerja birokrasi. Dan di sini beliau meminta pemerintah pusat segera melakukan pemetaan secara nasional, di peta ya, di data secara nasional bagaimana ini terhadap kemampuan fiskal setiap daerah itu dalam membiayai gaji P3K. Jadi ini spesialis untuk gaji P3K daerah ya. Jadi di sini menurut beliau perhatian harus difokuskan pada daerah yang memiliki beban belanja pegawai tinggi, pendapatan asli daerahnya rendah, beban belanja pegawainya tinggi tetapi PAD-nya rendah, serta masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dan semoga langkah ini bisa dan di sini ya pendengar, langkah ini dinilai penting agar pengangkatan P3K ke depannya tidak menimbulkan persoalan baru terkait pembayaran gaji P3K ataupun ASN nantinya pendengar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar ada Maroon 5 untuk Anda dengan She Will Be Loved. Nanti kita lanjutkan kembali selepas informasi ke masih terkait pemangkasan gaji ASN ini ya. Jadi Ali juga mendorong adanya koordinasi antara pemerintah ataupun kementerian dalam negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN untuk menyusun skema pembiayaan P3K yang lebih berkelanjutan. Dan di sini beliau juga mengusulkan agar komponen gaji P3K tertentu dapat dimasukkan secara khusus dalam dana alokasi umum ataupun DAU atau melalui bentuk dukungan fiskal lainnya, pendengar, terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan anggaran terbatas. Jadi menurut beliau, langkah ini diperlukan agar pemerintah daerah tidak lagi harus mengambil kebijakan pemotongan pendapatan ASN sebagai solusi atas keterbatasan anggaran ke depannya. Baik untuk Anda, semoga jika pun mau dinaikkan gaji P3K daerah ini tapi tidak merugikan orang lain, pastinya begitu ya. Semoga aja pemerintah kita lebih bijak lagi. Amin ya rabbal alamin.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM, Pro 1 Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar Halo RRI, hadir bersama Anda, bersama kami untuk ada di mana saja berada. Anda bisa layangkan aduan ataupun komentar ataupun mungkin curhatan Anda ya melalui media kami ataupun line kami di 0631225506 atau bisa di WhatsApp kami 0811619033. Dan insya Allah nanti ya kita bisa kehubungkan Anda kalau kita punya kesempatan untuk berhubungan langsung dengan pihak yang Anda ingin hubungi. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya pendengar ya. Silahkan di 0631225506.

Dan pendengar, tahukah Anda Halo RR itu sarana penyampaian aduan dan aspirasi pendengar dengan yang akan dihubungkan ke narahubung yang bersangkutan. Jadi pendengar maksudnya di sini ya. Untuk Anda di Halo RRI kami terima tampungan ataupun menampung aduan Anda ataupun komentar ataupun curhatan Anda pendengar. Halo RRI itu adalah program layanan publik yang menjadi sarana penyampaian aduan, keluhan, masukan dan aspirasi masyarakat. Jadi aduan maupun aspirasi dari pendengar kemudian diteruskan ataupun dihubungkan kepada narahubung ataupun instansi ataupun pihak terkait agar memperoleh klarifikasi, tindak lanjut ataupun solusi sesuai kewenangan mereka ataupun kewenangan yang ada. Dan kami insya Allah akan berusaha ya pendengar ya. Jika untuk Anda yang sudah mungkin menelpon ataupun curhat ataupun mengadukan ke RRI masih belum ada jawaban, insya Allah nanti kami akan terus mengejar untuk bisa langsung terhubung dengan narahubung tersebut pendengar. Dan kami masih nantikan telepon ataupun pesan teks ataupun WhatsApp dari Anda ya di 0811 6193033 ataupun 0861225006 di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 13 Juli ya pendengar tahun 2026.

0: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
1: Ampun, Superman. Aku menyerah.
0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
3: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Halo RRI, kami masih menantikan aduan dan tanggapan ataupun komentar Anda atau juga curhatan bisa ya pendengar ya. Oke, baik. Ada satu nih WhatsAppan ataupun chattingan ataupun komentar ya dari Tina Simamora, katanya warga Kelurahan Parambunan. Dan ini saya sudah mengirimkan aduan ini berulang kali yang menanyakan dan menyampaikan keresahan kami warga sekitar Parambunan, yang mana air pam akan mati berhari-hari apabila hujan turun. Dan ini bagaimana solusinya? Kami mohon RRI untuk menghubungkan dan dapat solusinya. Terima kasih. Aduh, lagi-lagi ini tentang ini ya. Apalagi ini semenjak musibah di akhir 2025 kemarin itu, memang air di Kota Sibolga dan Tapal di Tengah itu masih belum terlalu lancar-lancar banget ya pendengar ya. Apalagi nih, ini memang aduan ini sepertinya menyampaikan aspirasi saya juga nih, karena saya warga Parambunan juga yang mungkin pernah merasakan kesal ya, karena harus nampung air ke ini ya, kalau kata orang Sibolga ke pincuran. Pergi ke air terjun nampung di situ karena memang air mati berhari-hari pendengar. Jadi ini Ibu Tina Simamora ini ya, warga Parambunan juga. Semoga nanti kami dapatkan informasi langsung dari pihak Pam Tirtanadi Sibolga ya. Nanti kami akan menghubungi langsung, dan kami akan hadirkan kalau bisa, kalau misalnya mereka berkenan ataupun punya kesempatan untuk berhadir langsung di studio nantinya, ataupun kami bisa telepon via telepon, ataupun mungkin Anda bisa mendengarkan langsung pendapat ataupun apa itu jawaban dari keluhan ataupun keresahan kita ini. Baik, untuk Anda di mana saja berada, masih kami nantikan ya aduan ataupun keresahan Anda yang akan Anda adukan di RRI untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2025. Dan pendengar, apabila sampai saat ini Anda masih belum mendapatkan pencerahan ataupun jalan ataupun jawaban dari instansi terkait ataupun instansi tempat Anda mengadukan apapun itu aduannya, seperti PAM, Air Bersih, PLN, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, ataupun instansi-instansi lainnya, kami berusaha sebisa mungkin untuk menghadirkan. Jadi kalau sampai saat ini masih belum ada, masih berarti kami masih berupaya untuk menghubungkannya pendengar. Terima kasih masih setia bersama kami di program satu tepatnya di Halo RRI. Mencarikan solusi ataupun mungkin menyampaikan solusi Anda, aduan Anda, dan insya Allah nanti bisa dapatkan solusi dari pihak yang terkait pendengar.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi

Pendengar masih di Halo RRI, masih kami nantikan telepon Anda ataupun aduan dan komentar Anda pendengar di Halo RRI untuk siang lah ya, pagi jelang siang hari ini di 0631225006 ataupun 0811619303. Dan tadi kami sudah menghubungi pihak ataupun rekan-rekan di pemberitaan ya, untuk menyampaikan aspirasi ataupun aduan Anda ke pihak PAM Tirta Nadi Kota Sibolga. Semoga besok sudah ada jawabannya ya pendengar. Nanti di hari Rabu kita insya Allah bisa dapatkan jawaban dan ketemu kembali. Baik, untuk Anda di mana saja berada, nanti kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif di Pengaruh Utamaan Gender. Kami akan hadirkan dari PKK Kota Sibolga. Tetap di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih untuk kebersamaannya di Halo RRI. Kami sudah tadi menampung satu inspirasi untuk pagi hari ini dari Ibu Tina Simamora, Kelurahan warga Kelurahan Parumbunan Kota Sibolga. Dan ini juga untung aja nih Bu Tina ini menyampaikan aspirasinya ini, karena ini keluhan saya juga nih, setiap hari hujan pasti mati air. Bisa sampai 2 hari mendengar. Coba bagaimana ini? Sampai kita nanti takutnya, bukan takutnya ya, capek kali, loja kali rasanya menampung air sampai ke pincuran sana, sampai ke air terjun sana ya kan. Iya, kalau ada becak yang minta tompangkan untuk menaikkan baskom kita yang besar kali ini, tong kita yang besar kali ini. Tapi kalau enggak ada bagaimana? Semoga lah keluhan ataupun curhatan ataupun derita kita ini didengarkan oleh pihak PAM Tirta Nauli ya, PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga. Baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda nantinya Sibolga Siang di pengaruh utamaan gender bersama tim PKK Kota Sibolga. Nanti kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda topik ataupun judul ataupun yang akan kita bahas pagi hari ini, pagi jelang siang lah ya, di acara pengaruh utamaan gender pengembangan pojok berbagi sebagai inovasi PKK Kelurahan Simare-Mare dalam mendukung pola asuh anak dan juga remaja. Oke, baik, bersama kami di program 1 dari Bas featuring dengan Nindi, telepon untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Rasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 7,2 FM, Pro 1 Sibolga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimana saja Anda berada, pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengarus utamaan gender di Sibolga Siang. Kami akan hadirkan topik pengembangan Pokja. Kami ulangin, pengembangan pojok berbagi sebagai inovasi PKK Kelurahan Simaremare dalam mendukung pola asuh anak dan remaja. Tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi selepas Sule dengan Memendam Rasa. Berikut ini tetap jangan kemana-mana ya pendengar, 97,2, 97,4 dan 99,9 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada, bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Ridho Fatmawati yang bertugas menemani Anda kali ini di Pengarus Taman Gender. Telah hadir tiga orang narasumber kita dari tim PKK Kota Sibolga, khususnya Kelurahan Simaremare. Ada Ibu Mawadage ya. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Bu.
1: Iya, sehat ya.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Untuk ini ada Kak Orita Renta, panjang kali namanya ya, Orita Renta Dame Uli Sipahutar. Apa kabar ini Kak? Apa dipanggil Orita?
2: Rita, apa Rita.
1: Kak Rita apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Sehat ya?
2: Sehat.
1: Pantesan cerah kali.
2: Apalagi,
1: iya, apalagi masih di tengah-tengah bulan, belum ke belakang-belakang bulan ya?
2: Iya gitu.
1: Baik, ini satu lagi ada paling ganteng sendiri ini.
3: Hai, halo.
1: Bapak ini Pangihutan ya?
3: Siap Ibu.
1: Supriyadi
3: Tanjung.
1: Oh, panjang kali namanya.
3: Pangihutan Supriyadi Tanjung, Bu.
1: Nanti kalau di ujian Eptana susah itu bulan
3: akhirnya
1: kan.
3: Untunglah udah lewat ya, Bu ya.
1: Iya, alhamdulillah ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda kali ini topik tentang pengembangan pojok berbagi. Kalau aku dengar pojok ini ya kan, terbayang waktu kita anak-anak sekolah pojok baca. Iya. Ini pojoknya berbagi. Pojok curhat lah berarti ya.
3: Iya, iya, betul.
1: Iya, pojok berbagi sebagai inovasi PKK Kelurahan Simaremare dalam mendukung pola asuh anak dan remaja. Jadi ini sedikit dulu tentang pojok berbagi, siapa yang ingin bisa menjelaskan ini, silakan.
2: Bagaimana?
1: Iya, Bu Mawada, silakan.
2: Iya. Pojok berbagi itu Bu merupakan salah satu inovasi yang dibentuk oleh TPPKK Kelurahan Simaremare dalam mendukung program pola asuh anak dan remaja di era digital atau PARedi yang ditetapkan dengan SK Kepala Kelurahan Simaremare nomor 411.42/08/SM tahun 2026 tentang penetapan inovasi TPPKK Kelurahan Simaremare PKK berbagi bersama berani mengungkapkan isi hati. Okay. Pojok berbagi merupakan wadah konsultasi, komunikasi, edukasi dan pendampingan bagi anak-anak remaja serta keluarga untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan, kesehatan mental, pergaulan dan penggunaan media, Bu.
1: Berarti ini surat perintah ke lurahan apa? Lurah atau apa nih, Camat Simaremare? Berarti awalnya masih dari Simaremare, berarti masih awal ini ya?
2: Izin Ibu.
1: Aha, silakan.
2: Penjelasan dari Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Simaremare, bahwasanya PKK Kelurahan Simaremare ini merupakan salah satu kelurahan percontohan PKK Provinsi Sumatera Utara. Jadi sebenarnya pojok berbagi ini merupakan inovasi dari ibu-ibu PKK Kelurahan Simaremare.
1: Berarti masih Simaremare yang
2: masih
1: punya.
2: Masih kompleksnya iya. Simaremare.
1: Pantesan yang pertama, perdana
2: iya,
1: ya.
2: Iya, benar. Jadi kebetulan PKK Simaremare ini salah satu kelurahan percontohan. Jadi mereka mengangkat pojok berbagi ini sebagai inovasinya. Dan ini merupakan cakupan dari PKK Kecamatan Sibolga Utara. Karena seperti kita ketahui, Kelurahan Simaremare merupakan bagian dari Kecamatan Sibolga Utara. Iya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk Kak Rita ini. Kalau ini kembali ke Bu Mawada ya.
2: Iya Bu.
1: Tadi fungsinya pojok curhat ini ataupun pojok berbagi ini khusus untuk orang tua ataukah bisa untuk anaknya atau untuk suami-suami atau seperti apa ini, Bu, silakan.
2: Itu untuk semua seperti anak, remaja, keluarga dan lansia, Bu.
1: Oke, berarti semua bisa
2: semua,
1: ikut
2: iya.
1: Ini bukan cuma anggota PKK doang, bukan
2: tidak,
1: ya. Jadi kalau misalnya anak yang lagi broken home
2: iya.
1: Tiba-tiba kemana lampu curhat itu kan gitu ya,
2: iya,
1: pergilah kita ke pojok
2: berbagi
1: tadi
2: iya,
1: ini. Berarti semua bisa di dalamnya, Bu ya.
2: Iya, Bu, iya.
1: Oke, jadi kalau misalnya misalnya nih seorang anak misalnya kan ada nih keluarga kan kita kan banyak ketahui enggak semua sehat-sehat aja keluarga ini. Pasti ada yang ininya yang agak sulit, ininya yang agak sulit, kan pasti ada gitu. Yeah. Misalnya salah seorang anak yang mungkin di dalam suatu keluarga yang broken home, ingin curhat misalnya tentang keluarganya, ibu-ibu bapaknya gak pernah akur, atau mungkin kepribadian dia yang mungkin melenceng atau segala macam, itu kira-kira tim PKK nanti mengarahkannya ataupun mencari solusi seperti apa itu, Bu Mawadah, silakan.
0: Oh iya Bu, kita kan ada kantor di apa di Kelurahan Simaremare. Jadi kita itu kita membuka seperti WhatsApp pun sudah, kita kan secara langsung ke lokasi, kita datangi langsung ke tempatnya, ke tempat siapa yang terjadi di masalah-masalahnya kan Bu. Jadi bisa pula kita bawa ke kelurahan di mana di situ kita kantor kita. Jadi nanti di situ laksanakan edukasi. Kita laksanakan di situ nanti gimana caranya semua memperbaiki masalah-masalah yang terjadi kepada masyarakat anak-anak remaja. Ya, gitu Bu.
1: Berarti ada pihak yang untuk mungkin yang bisa yang lebih berwenang lah, misalnya kalau misalnya anak masalah narkoba mungkin bisa kita jembatani ke pihak kepolisian ataupun pihak BNN gitu ya Bu ya.
2: Izin menambah.
1: Iya, silakan.
2: Bu, jadi sebenarnya di pojok berbagi itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa itu merupakan ruang atau wadah edukasi terhadap anak, remaja, keluarga dan lansia. Cuman pada kesempatan ini kita sampaikan pojok berbagi yang kita sampaikan saat ini masih konteksnya di Kelurahan Simaremare.
1: Oh, masih
2: iya. Iya. Jadi kita fokusnya ke Kelurahan Simaremare.
1: Iya.
2: Dalam artian kita mengedukasi kepada anak, remaja dan lansia beserta dengan keluarga. Mari lakukan keberanian untuk mengungkapkan, karena mungkin ya, mungkin kita ketahui dengan kondisi perekonomian atau kondisi keluarga yang saat ini mungkin ya banyak yang sudah dalam kondisi kurang sehat atau kurang baik. Jadi dalam artian ini PKK Kelurahan Simaremare membuka wadah, ayo curhat dong dengan kami, dengan kata trennya sekarang curhat dong seperti itu. Kita jamin bahwasanya nanti ketika masyarakat Simaremare memberikan informasi atau curhat kepada tim yang sudah dibentuk, ini bersifat rahasia, tidak bakalan sampai kemana-mana. Iya.
1: Terjamin rahasianya. Iya. Misalnya, misalnya anak saya nih atau siapapun itu yang mencurhatkan dirinya. Cuma sampai di kelurahan doang gitu.
2: Iya, dan itu pun identitas kita

0: sendiri. Iya. Jadi kalau bentuk dari paredi itu seperti apa ini, Bu? Silakan, Bu Rita.
1: Oke. Seperti ini, paredi singkatan dari pola asuh anak remaja, anak dan remaja di era digital. Jadi paredi ini sebenarnya merupakan salah satu program unggulan dari Pokja 1. Di mana di PKK itu ada 4 Pokja. Tapi kami di sini hadir dari Pokja 1-nya yang membidangi pembinaan karakter keluarga. Salah satu program unggulannya tadi itu dia paredi, pola asuh anak dan remaja di era digital, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang mampu mengasuh anak dan remaja dengan sebaik mungkin di tengah-tengah dari era digital yang saat ini sangat-sangat berkembang. Itu dia. Jadi paredi ini ada 6 kegiatan yang di dalamnya. Kalau misalnya Ibu bisa kita buka nanti YouTube, ada jingle paredi.
0: Okay.
1: Paredi, pardi era digital, kisah krisan. Itu ada 6 program di Pokja 1 terkait paredi ini. Dan itu semua singkatan, ada kisah keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis, ada dia krisan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba, ada dia kilas keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual, ada dia kiat keluarga Indonesia anti trafficking, dan yang kelima ada dia itu kisah keluarga Indonesia sadar administrasi kependudukan, dan yang terakhir itu adalah PKBN, pembinaan keluarga bela negara. Seperti itu, Ibu.
0: Oh, lengkap banget ya. Jadi sampai bela negara juga.
1: Benar.
0: Kalau misalnya ini agak-agak awam sedikit saya nih dengarnya, keluarga kisah ya. Keluarga Indonesia sadar administrasi kependudukan. Yeah. Karena ini seperti apa nih contohnya, kalau misalnya kita lihat nih memang banyak orang yang masih ini ya tentang administrasi kependudukan seperti apa nih, silakan Bu Rita.
1: Oke, karena sasaran kita dari Pokja 1 itu adalah keluarga. Jadi kisah yang dimaksudkan di sini keluarga Indonesia sadar administrasi kependudukan, itu tidak terlepas dari administrasi kependudukan dari si anaknya. Misalnya dia punya KIA kah, kartu identitas anak? Apakah dia sudah punya akte lahir? Apakah dia sudah punya kartu keluarga anak yang sudah masuk ke kartu keluarga? Seperti itu. Jadi kita menggugah keluarga, ayo dong sadar administrasi kependudukan. Ayo, mana pemenuhan administrasi kependudukan terhadap si anak? Seperti itu.
0: Masih banyak yang lalai ternyata ya.
1: Kurang lebih informasi dari Dinas Dukcapil yang kemarin kita sedang melakukan monitoring, itu 99% di Kelurahan Simare-Mare sudah tercapai administrasi kependudukannya. Berarti keluarga dari...
0: Berarti hebat.
1: Iya, warga dari sadar, Simare-Mare sudah sadar administrasi kependudukannya. Seperti itu. Okay.
0: Karena banyak kita ketemuin ya, Bu Rita ya, yang... anak orang tua sebenarnya yang lalai ini, anaknya udah lahir, udah gede juga, udah mau masuk sekolah baru ngurus akte lahir. Itu pasti ribet ya. Seperti apa nih, Bu Rita?
1: Oke. Jadi terkait itu, Ibu, banyak sekarang inovasi yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Salah satunya saya lupa singkatannya, cuman dia itu ada kerjasama dengan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Sibolga. Jadi ketika si ibu melahirkan, keluar si ibu dari Faskes, ini anak sudah mendapat identitas kependudukannya, masuk kepada kakaknya, masuk kepada akte kelahirannya, seperti itu. Jadi ketika dia sudah dewasa nantinya, baru mengurus administrasi kependudukannya, waduh, tolonglah, berarti kita harus balik lagi ke awal lagi. Jadi kita himbau kepada seluruh warga Kota Sibolga, terkhusus Kelurahan Simare-Mare, ayo dong sadar administrasi kependudukan, seperti itu. Tidak ribet lagi. Sudah ada aplikasi-aplikasi yang online yang mempermudah seluruh masyarakat Kota Sibolga untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti itu.
0: Jadi nggak ribet seperti dulu, mesti menunggu 12 hari, 14 hari, tidak ya. Tidak. Sekarang sudah luar biasa gampangnya lah istilahnya, cepat lagi kalau begitu. Dan ini ke Pak Pangihutan, apa sih saya panggil ini? Pak Supriyadi bisa. Ya. Panjang kali soalnya nama Bapak. Tadi kan dari itu tadi bentuk dari kegiatan paredi itu. Kalau wujud dari pelaksanaan paredi itu sendiri seperti apa, Pak? Silakan.
2: Jadi wujud seperti saya tambahin tadi, Bu ya. Ini pada pencegahan dan penanganan. Artinya kita sudah mendeteksi dini apa yang menjadi permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak dan remaja. Jadi di situ juga kita akhirnya mendukung keluarga yang harmonis, sejahtera dan berketahanan. Jadi bentuk-bentuknya seperti

0: yang disampaikan Ibu Rita dan Ibu Ketua tadi dalam bentuk curhatnya kita undang, oh, bisa saja dalam waktu 24 jam tergantung ke keadaan di kelurahan Semaremare dan kemampuan juga daripada PKK Pokja Kelurahan Semaremare, Bu.
1: Oke, itu dia tadi untuk wujud dari pelaksanaan paredi ya. Jadi sama aja itu perhati wujud dengan bentuknya seperti kisah, krisan, kilas, kiat, kisah, dan juga PKBN ya,
0: Pak. Iya, betul, sama. Bu. Pokoknya kita apapun yang menjadi permasalahan yang sekarang ini lagi booming atau yang lagi up to date atau yang lagi hot issue, itu bisa kita angkat di dalam kegiatan pojok berbagi ini.
1: Oke, berarti betul-betul semua dibagiin ya, Pak ya?
0: Siap, ya,
1: enggak, benar. Enggak terlepas dari masalah rumitnya keluarga,
0: iya,
1: masalah kesejahteraan keluarga juga. Mungkin berbagi,
0: iya,
1: untuk berbagi ilmu mungkin biar bisa dicontoh,
0: iya,
1: contoh orang keluarga.
0: Misalnya bagi sekarang ini kami sedang mengangkat tentang judi online dan...
1: Ya, itu dia tadi maksudnya.
0: Iya, sedang kami gali permasalahannya supaya nanti tidak ada lagi terjadi kenapa ya dari dinas sosial sudah tidak ada lagi kami menerima bantuan dari pemerintah, apakah gara-gara judi online-nya atau makanya jadi terputus. Nah, itu lagi sedang kita kembangkan apanya, Bu.
1: Ini baru saya dengar ini, Pak, kalau gara-gara judi online bisa terputus sejenis PKH dan lain sebagainya.
0: Iya, benar.
2: Iya, iya, Bu.
1: Waduh, ngeri.
2: Seperti yang terjadi sekarang di Kelurahan Semaremare, Bu, itu ada pinjaman online udah 9 warga yang terindikasi.
1: Okay.
2: Udah terputus bantuannya gara-gara kena judi online, Bu. Pinjam online pun.
1: Jadi pinjol juga ya?
2: Iya.
1: Masuk ke dalamnya itu yang pinjol OJK atau seperti apa ini, Bu?
3: Izin Ibu menambahkan terkait judol dan pinjol yang hubungannya
1: ngeri ini
3: judol dan pinjol yang memang
1: bersaing
3: ini
1: berkaitan
3: salah
1: mereka.
3: Satu fenomena yang terjadi di secara nasional dan khususnya di Kelurahan Semaremare berdasarkan sistem SIKSNNG ini teraplikasi yang tersistem atau terintegrasi langsung ke Kementerian Sosial, di mana ketika dari pihak kelurahan mengusulkan masyarakatnya sebagai penerima PKH ini sudah langsung terakomodir kepada Kementerian Sosial dan sudah nampak ini si A, si B, si C terindikasi pinjol
2: ya.
3: Ini sudah langsung tap blacklist warna merah seperti itu. Jadi ini akan akan terindikasi, dia sudah terindikasi terkait pinjolan judulnya dan ini akan dikeluarkan dari daftar penerima. Karena apa? Pola pikirnya ketika kita sudah masuk kepada kategori pinjol dan judul, jadi pemerintah berasumsi masyarakat ini akan menerima PKH-nya nanti akan membayarkan angsurannya melalui dari PKH yang diberikan oleh pemerintah. Jadi tujuan dari pemberian PKH itu tidak tercapai. Jadi
1: tidak sejahtera lagi.
3: Itu dia. Ya.
1: Jadi saya bingung kalau untuk pinjol untuk judol bisa lah karena itu judi ya kan. Berarti dia mengeluarkan uang. Tapi kalau untuk pinjol ternyata itu ditakutkan hasil dari PKH menutupi utang pinjol gitu ya ternyata.
3: Terakhir berdampak kepada keluarga.
1: Iya benar. Jadi keluarga jadi sengsara juga.
3: Ya. Itu dia.
1: Gak ada gunanya masuk. Dia terima PKH tapi masuknya ke mesin kan gitu.
3: Iya. Akhirnya mari pojok berbagi terbuka untuk Kelurahan Semaremare
1: masyarakat. Ini ya.
3: Iya, itu dia Ibu.
1: Baik, pendengar untuk Anda di mana saja berada, kami bisa undang Anda langsung di line telepon kami di 0631225006. Anda bisa berbagi ya, kami juga punya pojok berbagi di sini bersama Ibu cantik dan Bapak ganteng di 0631225006 ataupun di line WhatsApp kami di 0811-1993033. Nanti kami akan kembali selepas hiburan lagu berikut ini, tetap di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: Pro 1.

0: Pendengar masih di pengaruh utamaan gender siang hari ini dan masih dengan anggota PKK Kelurahan Simaremare dan pokoknya anggota Pogja PKK si Kota Sibolga lah. Ada Bu Mawadah, Bu Rita dan juga Pak Freddy tadi ya. Rindu pun sampai lupa jadi namanya siapa. Oke, kembali kita tadi ke Pak Freddy dulu sedikit ya Pak. Jadi kita sudah membahas tentang kisah itu tadi mengenai judol dan pinjol ya.
1: Iya.
0: Ada hubungannya, ada sangkut pautnya tentang penghapusan bantuan dari pemerintah gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi besok aku pura-pura nggak pakai pinjol aku Pak, tapi aku PKH bisa itu Pak, bisa ya.
2: Lihat statusnya lagi Ibu.
0: Iya pula ya. Itu tentang ini tentang kisah tadi ya, keluarga Indonesia sejarah dan harmonis. Ada juga tadi saya dengar ini tentang KILAS itu keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual. Jadi kita banyak kita temuin ya Pak ya.
1: Banyak.
0: Ada kita dengar di Sibolga ini anak-anak dicabulin segala macam ini. Itu masuk ke dalam pojok ini juga nggak kalau di untuk Ibu Mawadah masuk ini ke dalam itu Ibu Mawadah.
3: Iya.
0: Masuk ya. Jadi bagaimana nih si kita menyikapi masalah tentang kisah KILAS ini Pak? Silakan.
1: Oke baik Bu. Jadi pertama, memang ini harus ada kerjasama kolaborasi lintas sektoral Bu ya.
0: Iya benar.
1: Dari Dinas Pendidikan sudah melakukan edukasi juga ke sekolah-sekolah yang ada di naungan Kota Sibolga. Dari PAUD SD SMP.
0: Iya.
1: Nah di PAUD kemarin di Semare-mare ini kami di TK Kemala Bayangkari sudah melakukan edukasi dini kepada anak-anak. Misalnya jangan menyentuh.
0: Mau disentuh.
1: Iya ada lagunya tuh ya.
0: Iya iya.
1: Semana lagunya Bu Rita?
2: Sentuhan boleh, sentuhan boleh.
1: Itu dia.
2: Kepala, tangan, kaki.
0: Oh, berarti ya, itu berarti yang sensitif nggak boleh disentuh.
1: Iya, nah,
0: jadi
1: itulah
0: mulai dari
1: bentuk
0: dini ya Pak.
1: Iya, dari dini sudah kita edukasi anak-anak itu Bu.
0: Berarti nah, mereka mengerti.
1: Mereka mengerti Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Misalnya apa yang boleh disentuh oleh orang tua kita ataupun teman kita, tapi bagian dalam misalnya itu tidak boleh disentuh siapapun.
0: Iya.
1: Hanya diri dia sendiri dan orang tuanya yang boleh menyentuh. Nah, di PKK juga melanjutkan hal tersebut. Nah, misalnya cara kami melakukan edukasinya nanti kami akan tampilkan gambar-gambar, mana gambar senyum, mana gambar bahagia, mana gambar sedih. Dia boleh mengambil misalnya hari itu suasana hatinya lagi sedih.
0: Seperti apa gitu.
1: Nah, iya.
0: Jadi
1: maka,
0: jangan takut untuk menunjukkan suasana hati gitu ya.
1: Iya, disitulah dia menunjukkan suasana hatinya melalui gambar tadi. Nah, nanti kita datangkan nanti tenaga psikolog kita supaya dia nanti yang melakukan curhat kepada si anak ini. Apa masalahnya di rumah nak? Apakah kamu tadi tidak diacuhkan oleh orang tua atau diganggu oleh kakak abangnya? Nah seperti itulah kepada anak-anak sudah dilakukan Bu. Terlanjutlah kepada siapa misalnya dari anak-anak remaja bahkan kepada orang tua.
0: Ya karena anak-anak kecil ini kita ketahui banyak yang takut untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Apalagi kalau sudah diancam ya Bu ya.
1: Iya betul Bu.
0: Jadi situlah nanti kita orang Bapak mengasih edukasi seperti itu ya.
1: Iya situlah kami mengedukasi. Kebetulan kita sudah melakukannya kemarin Bu ya. Dan besok hari kedua MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah.
0: Iya,
1: kita juga datang besok ke TK Kemala Bayangkari untuk melakukan lanjutan edukasi ini kepada mereka. Bahkan kita datangkan tenaga psikolog itu supaya melakukan curhatan kepada anak-anak itu. Karena anak-anak kan susah berbicara menyatakan isi hatinya.
0: Apalagi kalau udah diancam seperti jangan ngomong-ngomong sama orang tua pasti gitu. Apalagi udah dikasih uang kan gitu. Jajan takut ya kan. Jadi kalau untuk sambutan sekolah sendiri seperti apa Pak?
1: Sambutan sekolah mudah-mudahan sangat welcome dengan kehadiran kita Bu.
0: Malah mereka terbantu ya Pak ya.
1: Kebetulan saya kan di Dinas Pendidikan bidang PAUD. Jadi
0: pantas aja.
1: Iya.
0: Ngerti anak-anak ternyata
1: iya,
0: Bapak.
1: Iya betul Bu. Jadi kami sudah koordinasikan kepada Ibu Kepala Sekolahnya TK Kemala Bayangkari Ibu Suneta. Besok kami akan melakukan MPLS hari kedua dan kolaborasi dengan PKK Kota dan Kelurahan Simaremare.
0: Wah, semoga sukses lah Pak ya.
1: Amin.
0: Jadi kalau untuk itu ada juga tuh pengalaman pribadi saya Pak ya. Memang saya dari kecil anak saya kan perempuan nih Pak. Karena kata orang-orang tua dulu kalau ngerawat anak perempuan ini kayak ngerawat gelas katanya Pak. Retak sih kita aja udah gak terpakai kan gitu ya Pak ya. Nauzubillah min dzalik ya kan Pak. Saya juga dulu gitu. Kalau misalnya ada yang megang ini gak boleh. Termasuk bapakmu sendiri saya bilang kayak gitu. Saya dari kecil tuh. Jadi pernah sekali dia pulang sekolah nangis. karena dia didorong temennya, teman cowoknya didorong sama teman cowoknya satu lagi, kecium pipinya, nangis dia meratap-ratap, kenapa si itu nyium aku gitu. Terus saya ngadu ke sekolah, rupanya katanya, kami gak sengaja loh bu, kami lagi berini, bercanda-bercanda kedorong, kena lah ini, kata dia gitu. Aduh minta maaf, pokoknya itu jadi memang jadi karena kita sudah ngasih di arahan dari rumah mungkin ya, jadi dia makanya waspada seperti itu.
1: Hal-hal seperti itu memang sangat baik dipersiapkan, karena pendidikan dari rumah berlanjut ke sekolah, alangkah baiknya semua pendidikan yang mau didapatkan di sekolah itu sudah dibekali dari rumah.
0: Jadi sekolah lanjutan aja gitu ya Pak ya?
1: Iya benar.
0: Di luar rumah lah, jadi orang tua di luar rumah gitu ya Pak ya? Iya. Ya baik, terima kasih Pak Freddy. Kembali ini ke Bu Mawada ini, jadi kalau untuk Kelurahan Semare-Mare sendiri, apakah sudah ada nih Bu yang terpantau selain judol dan pinjol tadi, ini berarti betul-betul diputus semua bantuannya?
3: Iya Bu, karena di Kelurahan Semare-Mare itu udah ada 9 warga yang terdeteksi di aplikasi CNG.
0: Wow, jadi, sedih juga ya. Padahal sudah berjuang mengini kita ini kan nggak mudah ya kita dapat-dapatkan bantuan gitu ya. Pasti kita melalui Kepling dulu pasti ya, Kepling nanti baru ke kelurahan, baru semacam. Kan nggak gampang ya Bu ya Mas, rekam ini, tiba-tiba diputus.
3: Diputus iya
0: Bu. Kan walaupun nggak, maksudnya nggak banyak, tapi kan alhamdulillah dia continue kan dapatnya seperti PKH dan lain sebagainya.
3: Iya Bu.
0: Jadi betul-betul terputus?
3: Iya terputus Bu.
0: Waduh.
2: Ironisnya Ibu, si Bapak yang melakukan,
3: judulnya. Judulnya.
2: Si Ibu tidak tahu apa-apa, terakhir
3: itu dia.
2: Datang ke pihak kelurahan, di pihak kelurahan mereka...
0: berantem histeris, lah.
2: Iya.
0: Untuk nonton cekik-cekikan enggak.
2: Ternyata sesudah dijejaki baru ketahuan siapa pelakunya.
0: Oh, gitu.
3: Itu kita himbau pasti masyarakat mereka, itu, Bu.
0: Berarti mereka dulu komplain pasti ya, Bu ya?
3: Iya, Bu. Komplain. Awalnya gitu karena baru tahu kita kan, karena mengapa diputus ini. Jadi udah tahu, udah terdeteksi ke judol kan. Oh, saya kan udah pernah judol gini-gini. Ingat Bu, siapa tahu Bapak sudah memakai KTP. Ini kan baru ada KTP, Bu. Dia mendaftar KTP-KTP gitu kan. Nah, jadi barulah tahu dia bahwa udah pernah dipakai suami, anak, didaftar ke aplikasi. Jadi mengenai judi online. Jadi diputus, itu nama di ibunya yang memakai nama apanya ini, si suami. Jadi terputuslah bantuan dari ibu, karena itu kan satu kakak Bu.
0: Ya, berarti dia sama seperti kita kalau minjam ke bank ya. Kalau si bapak punya permasalahan di OJK, ibunya mau minjam tapi karena satu kakak
3: enggak
0: boleh gitu ya. Sama berarti itu.
3: Iya, Bu.
0: Waduh, sedih juga ya. Udah dapat bantuan tiba-tiba melayang kan enggak mungkin kayak gitu ya kan. Jadi untuk warga Kota Sibolga khususnya si Mare-Mare ini ya, belajarlah dari sekarang
3: ya, kita gitu. Himbau Bu, jangan sembarangan mengasih KTP.
0: Iya, kadang dipinjam adiknya dikasih aja kan.
3: Dikasih aja.
0: Padahal bukan dia, bukan dia.
3: Nah, itu yuk.
0: Jadi memang betul identitas diri itu jangan sembarangan
3: dikasih sama orang kan.
0: Dan gitu. Ada juga pernah iklan di digital online gitu saya dengar, jangan pernah foto pakai KTP.
3: KTP ya. Iya.
0: Karena bisa disalahgunakan.
3: Iya.
0: Ya itu dia untuk tentang ini tadi ya, pemutusan ini. Jadi kalau mengenai ini tadi ada lagi kesadaran bela negara. Waduh, ini Indonesia banget ini. Seperti apa ini Bu Rita, silakan.
2: Oke, kesadaran bela negara dalam artian seperti ini, warga supaya dihimbau dalam artian ketika misalnya hari-hari besar kebangsaan Indonesia, kita harus menaikkan bendera, terutama dalam waktu dekat ini 17 Agustus. Ini harus kita himbau, ayo dong masyarakat, sebagai ungkapan syukur kita kepada para pahlawan ya, untuk mewujudkan rasa nasionalisme, ayo kibarkan benderamu seperti itu. Jadi memang kita berdayakan kepala-kepala lingkungan yang ada supaya menghimbau kepada warganya, ayo kita menaikkan atau mengibarkan bendera pada tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu. Itulah salah satu wujud
0: dari kewajiban ya seluruh warga Indonesia. Kalau contoh lainnya seperti apa Bu Rita?
2: Kalau contoh lainnya seperti kepada anak-anak sekolah yang sudah kita edukasi, kita memberikan edukasi terkait bela negara, misalnya terkait wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan yang mungkin ya saat ini sudah mulai agak kendor ini.
0: Bukan kendor lagi, sudah menghilang.
2: Iya.
0: Kok kita dulu ada penataran P4 kita kan, nah sekarang udah nggak ada lagi.
2: Dengan cara misalnya, ayo coba masih bisa nggak menyebutkan Pancasila?
0: Iya benar. Nggak mesti pakai teks ya.
2: Masalahnya nanti ketika misalnya sila pertama sudah masuk sila kedua. Seperti itu. Ini sudah kita edukasi berkolaborasi dengan Kesbangpol. Jadi di PKK ini Ibu, kita sampaikan PKK ini sebenarnya mitranya banyak tergantung kepada pojanya. Seperti di Pojok 1 ini ada kurang lebih di Semare-Mare itu 12 OPD lintas sektor yang berkolaborasi.
0: Wow, luar biasa. Berarti kita punya banyak keluarga jadinya. Jadi kita satu organisasi tapi banyak yang berkolaborasi dengan kita begitu ya. Jadi kalau misalnya ada nggak ini sudah kan tentang tadi ini aduan ataupun segala macam yang di pojok berbagi ini, aku jadi ingat pojok baca terus dari tadi. Jadi adakah sesuatu misalnya terdeteksi misalnya ini ada yang curhat, apakah bisa dicampaikan jalan keluarnya seperti apa, ataukah misalnya seperti narkoba, apakah bisa berkolaborasi dengan bagian kepolisian ataupun BNI, adakah pernah sudah terdeteksi seperti itu?
2: Izin Ibu, sepanjang inovasi ini dibentuk kurang lebih sudah dalam waktu 2 bulan dedikasi oleh PKK Kelurahan Semare-Mare. Sampai saat ini masih persoalannya terkait anak-anak yang mereka mumet nih dengan jam belajar yang sampai jam 4 sore.
0: Berarti sehingga, full day ya?
2: Iya, jadi kejenuhan sebenarnya. Cuman kemarin sudah diedukasi dari PKK Kelurahan Semare-Mare dan diberikan saran supaya seperti ini loh kiat-kiatnya, itu sudah disampaikan. Cuman sampai saat ini terkait narkoba atau kekerasan terhadap anak itu belum ada sampai belum ada dijumpai. Cuman perlu kami sampaikan pada saat ini ketika permasalahan seperti itu nantinya yang akan masuk ke pojok berbagi yang ada di PKK Kelurahan Semare-Mare, kita bermitra. Itu dia tadi saya sampaikan bahwa PKK ini mitranya banyak.
0: Jadi semua jadi mitra ya.
2: Iya. Jadi ketika misalnya terkait narkoba, mitra mereka ini nanti ketika sudah dapat hasil dari cerita curhatan dari yang bersangkutan, oh ini berarti perlu pendampingan dari Babinsa, Babinkamtibnas, perlu masuk dari UPTD PPPA-nya ketika dia misalnya anak, berarti butuh perlindungan, seperti itu, iya. Atau dari puspaganya, pusat pembelajaran keluarga, entah dari keluarganya juga dia sudah punya masalah, makanya dia bisa jadi pengguna atau pengedar narkoba, masuk dia jejaring puspaganya lagi. Jadi ini sebenarnya banyak mitra yang di dalam dari pojok berbagi
0: dengan
2: ini.
0: Komisi perlindungan juga berkolaborasi.
2: Jadi
0: semua diangkut, diambil untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini.
2: Benar.
0: Jadi kalau untuk masalah keruwetan anak sekolah tadi nih Pak, kita kembali ke Bapak Diknas ini dulu. Katanya full day ini bikin mumet, sakit kepala, apalagi udah satu harian sekolah, datang pula PR panjang-panjang kali. Apakah ada nggak kira-kira sedikit ini digodok seperti kan ini SMP ini sudah SD di kelas tinggi dari kelas 4, 5, 6 itu sampai SMP itu udah seperti SMA juga jam belajarnya Pak, sampai full day sampai jam 4 jam 3 gitu ya. Apakah bisa Pak, kalau ini saya orang tua nih, bisa gak di jam belajarnya tuh ada gak pembicaraan di Diknas sana membuat jam belajar itu sampai cuma 5 hari aja seperti SMA, bagaimana nih Pak?
1: Iya, jadi di SPMB sekarang ini Bu kan sudah kita bikin dia rombel itu per sekolah itu tergantung kebutuhannya, tapi harapannya di tahun kedepannya nanti tidak ada lagi yang masuk kelas siang jadinya. Jadi karena ada sekolah siang ini makanya kita belajar Senin sampai Sabtu. Tapi kalau sudah dari tahun ini sudah kita berlakukan, artinya pemerataan siswa itu di misalnya di SMP di Sibolga ada 10 SMP negeri, SPMB-nya untuk sekolah negeri. Jadi nanti tidak ada lagi pembludakan siswa misalnya karena SMP 1 adalah SMP favorit, SMP 2 juga SMP favorit. Kita hilangkan stigma yang seperti itu di masyarakat kita bahwa SMP 9, SMP 10, SMP 6 itu juga merupakan sekolah favorit juga. Jadi akan terjadi juga nanti penyebaran guru-gurunya juga ke sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit tadi.
0: Jadi menghilangkan stigma masyarakat kalau SMP dari SMP 4 ke atas itu SMP buangan gitu ya Pak?
1: Iya buangan. Sehingga nanti berisi nanti semuanya anak-anak itu Dan pada akhirnya ke depannya juga akan terlaksanalah sekolah Senin sampai Jumatnya, Bu.
0: Jadi, oh, memang sudah ada godokan ya, Pak?
1: Sudah, Bu.
0: Waduh,
1: sudah angka, kita.
0: Nanti senang kali nih anak saya ini mendengarnya, Pak. Iya, karena dia sudah Senin, dari jam Senin sampai Sabtu itu kan jam 7 sampai jam 4 dia selalu bersekolah itu, Pak. Iya. Belum lagi nanti PR sampai tengah malam. Iya. Waktu tidur terganggu, jam, iya, jam istirahat siang tidak ada.
1: Iya, dari kementerian juga sudah menyampaikan kepada PTK-PTK guru-guru, mm-hmm, bahwa sebaiknya asesmen itu diberikan pada anak yang memang membutuhkan asesmen. Bagi anak-anak yang lainnya, kalau memang tidak dibutuhkan, tidak perlu sampai memberikan PR sebanyak-banyaknya kepada anak-anak.
0: Oke, semoga nanti nggak ada juga aduan ke Pokja ini ya, ke Pokja tentang keruwetan banyak PR ini.
3: Iya, mudah-mudahan ya, Bu ya.
0: Dan semoga Pojok Berbagi ini sukses ya, Bu. Jadi untuk ini nggak terasa ya, cepet kali waktunya. Jadi kurang curhat kita sebenarnya. Jadi ini sebagai closing statement ini, Bu Mawadah, ini apa nih yang ingin disampaikan sebagai pesan untuk anak-anak bangsa di khususnya daerah Kota Sibolga, daerah kota sekeluaran Simarimari, silakan.
3: Ya, Bu, karena Pak Redi merupakan kunci utama dalam membangun generasi berkualitas. Peran orang tua tidak tergantikan dalam memastikan anak tumbuh dengan nilai, karakter, dan perlindungan yang kuat. Di TPE PKK Kelurahan Simaremare, hadir melalui Pojok Berbagi dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia.
0: Amin. Jadi untuk khususnya kelurahan Semare-mare, mari berbondong-bondong ke Pojok Berbagi, ya, ini untuk bercurhat bersama. Ya. Karena insya Allah nanti pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ya, ya. Ya, untuk Bu Rita sendiri, silakan apa nih pesan untuk warga Kota Sibolga sekitar?
2: Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memfasilitasi kami dari PKK Kota Sibolga, khususnya PKK Kelurahan Simaremare. Jadi dengan topik kita pada saat ini terkait Pojok Berbagi dalam mendukung pola asuh anak dan remaja di era digital, kami dari PKK Kota Sibolga menghimbau kepada warga Simaremare khususnya, mari Bapak Ibu, adik-adik semuanya dan seluruh masyarakat, jangan sungkan, ayo kita menggagas untuk berani mengungkapkan isi hati. Berani mengungkapkan isi hati dengan catatan segala keluh kesah, segala persoalan yang akan disampaikan nantinya itu akan dijamin kerahasiaannya beserta dengan identitas pribadinya. Jadi melalui Pojok Berbagi ini, kami berharap dari PKK Kota Sibolga akan menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan akan menurunnya warga yang terindikasi terkait pinjaman online, judi online yang ada di Kelurahan Simaremare. Kami harapkan kehadiran dari Pojok Berbagi ini membawa dampak positif bagi kehidupan keluarga. Amin. Kehidupan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis seperti
0: amin,
2: itu.
0: Amin. Baik, untuk Pak Freddy sendiri.
1: Baik, terima kasih, Bu. Jadi saya ini kan era digital, berarti memang betul-betul kita harus menyentuh masyarakat di era digital ini. Jadi saya secara pribadi mengucapkan sangat bangga dengan Kelurahan Simaremare, karena dalam waktu dekat ini Kelurahan Simaremare juga akan membuat podcastnya juga, Bu, di Kelurahan Simaremare. Yeah. Kalau di media sosial nanti mungkin memberikan waktu 1 jam bersama masyarakat Simaremare untuk mengungkapkan apa permasalahan dia melalui media sosial. Jadi
0: betul-betul harus dimanfaatkan digitalisasi.
1: Iya, benar, Bu. Iya. Ada mungkin orang tua lebih suka curhat face by face. Uh-huh. Ada mungkin anak muda lebih suka dia supaya dijangkau oleh teman-temannya, didengar suaranya melalui era digital, ya kita masukkan melalui media sosial. Kalau mungkin bisa sebut merek, boleh, Bu, ya?
0: Boleh, silakan.
1: Nah, melalui TikTok nanti, yeah, Kelurahan Simaremare akan membuka podcastnya.
0: Karena memang era Gen Z ini memang lebih suka belak-belakan, ya, Bu.
1: Iya, betul, Bu.
0: Mereka lebih suka yang terbuka banget gitu.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Pak Freddy, Bu Rita, dan Bu Mawada. Dan ingat para pendengar dimanapun saja berada, khususnya para generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha yang akan beranjak dewasa ini, dunia digitalisasi itu dipergunakan dengan sebaik mungkin, yeah. Jangan sampai terjerumus, yeah. Karena digital mempermudah segalanya tapi tidak menjerumuskan kita, seperti itu ya Pak ya, yeah. Baik, terima kasih buat Bu Mawada, Bu Rita, Pak Freddy. Jangan segan-segan ya, sungkan-sungkan untuk kembali lagi ke sini. Baik, mendengar demikian untuk pengaruh utama gender kali ini di Sibolga Siang bersama Rindu Farmawati dan juga tiga narasumber kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rindu pamit dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é um símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0.

0: kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: Throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Badan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ke

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marjuki yang menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif menemani Anda mendengar di edisi Senin 13 Juli 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Baik, pendengar di Sibolgas, yang ini kami hadirkan buat Anda informasi ya dari portal rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan, pendengar, dibentuknya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih tujuannya membebaskan masyarakat desa ya dari jeratan rentenir. Karena selama ini, pendengar, menurut Presiden, petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan dan karena kesulitan ya untuk mengakses ke pembiayaan murah seperti di bank, mungkin ya kesulitan dengan administrasi yang ada dilakukan oleh bank-bank ada di daerah. Jadi pendengar, Presiden juga menyampaikan persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian pemerintah. Karena itu koperasi Merah Putih disiapkan ya sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Masalahnya pendengar, untuk memotong cengkeraman para lintas darat ini supaya membebaskan jutaan rakyat Indonesia tergantung dengan rentenir yang ada saat ini. Selain itu, pendengar, Presiden juga menjelaskan petani sering menghadapi kesulitan keuangan sebelum masa panen tiba. Dalam kondisi ini mereka terpaksa juga meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak hingga juga biaya kesehatan keluarga. Baik, pendengar, itu tadi informasi dari rri.co.id. Anda bisa kembali mengakses informasi tersebut.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: RRI dengan esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana. Ketetapan Terindah adalah salah satu karya Panji Ramdana, seorang penulis muda yang telah menarik perhatian pembaca dengan tulisan-tulisannya yang penuh makna. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan juga pemikiran yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Buku Ketetapan Terindah menghadirkan berbagai cerita pendek yang menggambarkan potongan kehidupan manusia dengan beragam latar belakang dan juga pengalaman. Setiap cerita memiliki pesan moral dan juga refleksi yang mendalam, yang mengundang pembaca untuk merenungkan arti dan nilai-nilai dalam kehidupan. Salah satu aspek yang membuat buku ini menonjol adalah cara penulis menggambarkan karakter-karakternya. Masing-masing karakter memiliki keunikan sendiri, dan penulis dengan cermat menggambarkan perasaan, konflik, dan juga perkembangan karakter. Pembaca akan merasa terhubung dengan karakter-karakter ini dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Buku ini juga mencerminkan kepekaan penulis terhadap isu-isu sosial dan juga kemanusiaan. Melalui cerita-cerita dalam buku ini, penulis menggambarkan berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, kesulitan hidup, dan juga ketegangan antar manusia. Namun, penulis juga menunjukkan sisi-sisi kebaikan, kekuatan emosional, dan solidaritas manusia dalam menghadapi tantangan. Ketekunan adalah tema yang sering muncul dalam buku ini. Beberapa cerita menggambarkan karakter yang menghadapi kesulitan besar dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap teguh dan juga berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah pesan yang menginspirasi tentang pentingnya tekad dan juga ketabahan dalam menghadapi rintangan. Selain itu, Ketetapan Terindah juga menggambarkan kecantikan dalam kesederhanaan. Beberapa cerita menyoroti momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sering diabadikan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai dan juga merayakan momen-momen kecil ini. Penulis juga menghadirkan narasi yang berbentuk puisi dalam beberapa cerita, menciptakan pengalaman membaca yang puitis dan juga mendalam. Gaya penulisan yang indah dan puitis menambah dimensi emosional dalam setiap cerita. Ketetapan Terindah, karya Panji Ramdana, adalah buku yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keindahan dalam momen-momen sederhana. Buku ini cocok untuk mereka yang mencari cerita-cerita pendek yang bermakna dan penuh emosi, serta untuk mereka yang ingin merenungkan perjalanan manusia dalam berbagai situasi dan juga kondisi. Demikian esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana, RRI untuk Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Marjukia di Sibolga siang ini. Dan mendengar selanjutnya kami akan hadirkan buat Anda menemani istirahat Anda di siang hari ini dengan menyantap makan siang Anda ya. Kami hadirkan buat Anda pendengar program acara musik tradisional dan budaya, dan kita akan membahas terkait dengan budaya Mandailing ya. Ini tradisi mangupa, adat istiadat yang mungkin sangat penting ya dalam masyarakat Mandailing. Mangupa sebuah ritual pemberian doa, kemudian juga ada harapan dan juga semangat hidup ya. Melalui simbol ini ada makanan dan kata-kata adat bagi seseorang yang diupa. Tradisi ini diwariskan turun-temurun dan juga masih dilakukan hingga saat ini, terutama dalam acara-acara pentingnya. Mangupa biasanya dilakukan untuk berbagai keperluan seperti acara pernikahan pendengar, orang yang baru sembuh dari sakit, atau Anda yang seseorang yang akan merantau ya, atau setelah mengalami peristiwa besar dalam hidup. Itulah yang biasa dilakukan untuk mangupa. Ini tujuannya mengembalikan semangat atau tondi atau jiwa seseorang agar tetap kuat, sehat, dan penuh berkah dalam menjalani kehidupan. Pendengar, kami hadirkan buat Anda musik tradisional hingga nantinya formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu dari Tapanuli Selatan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu juhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marzuki di budaya musik tradisional dan juga budaya. Dan kita membahas terkait dengan tradisi mangupa dalam budaya Mandailing. Dalam pelaksanaannya, pendengar, tidak hanya sekedar memberi makanan, tradisi mangupa ini ada makna mendalam, pendengar, di balik setiap hidangan yang disajikan. Makanan yang digunakan biasanya berupa nasi, kemudian ada ayam, telur atau juga ikan ya. Dan ini bagian tertentu yang memiliki simbol kehidupan. Selain itu, semua disusun secara rapi di atas nampan atau wadah khusus, lalu diserahkan kepada orang yang diupa-upa atau orang yang didoakan. Prosesi mangupa juga diiringi dengan ucapan adat yang penuh dengan makna. Biasanya disampaikan pendengar oleh tokoh adat atau juga orang tua yang dituakan. Kata-katanya berisi doa, kemudian nasihat dan harapan agar orang yang menerima mangupa ini selalu diberikan keselamatan, kemudian diberikan kesehatan maupun juga keberkahan.

0: Enaknya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan...
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi 13 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan buat Anda lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang, saudara pendengar mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan. Di antaranya, pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Guru dan orang tua siswa dukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesiapan belajar siswa. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Desi Utami. Pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Seluruh camat diminta menuntaskan pendaftaran Perlinsos sesuai dengan tenggat yang ditetapkan. Laporan disampaikan Rehan Putri.
2: Saya minta juga laporan update Linsosnya.
3: Pemerintah Kota Medan terpilih sebagai salah satu daerah perluasan program digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas memberikan tenggat waktu 1 hingga 1 bulan setengah pada seluruh camat agar segera menuntaskan pendaftaran perlindungan sosial bagi warga melalui portal Perlinsos. Riko menegaskan komitmen Pemko Medan mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan perluasan digital publik infrastruktur atau DPI. Melalui sistem tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bansos yang lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.
2: Saya minta juga laporan update linsosnya, datanya, sehingga target yang rekan-rekan ingin capai pada 1 bulan atau 1 setengah bulan ke depan itu benar-benar bisa dilihat masing-masing. Pada camat, tolong orkestrasi terlalu berkurangnya, aktif kepada masyarakatnya supaya benar-benar bisa tercapai dengan baik. Bantuan-bantuan sosial lainnya agar benar-benar bisa dijalankan dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, digitalisasi bansos menjadi solusi atas persoalan inclusion error atau salah sasaran penerima serta exclusion error atau warga miskin yang belum terdata. Menurutnya, portal Perlinsos menyederhanakan proses pendaftaran sehingga lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Khairuddin menjelaskan, pendaftaran akun Perlinsos dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui agen yang telah disiapkan pemerintah.
4: Perlinsos bisa melalui dua cara. Yang pertama, lewat jalur mandiri. Lewat jalur mandiri ini, masyarakat harus aktivasi IKD dulu, baru bisa memakai portal Perlinsos. Kemudian yang kedua, lewat jalur agen. Jalur agen telah kita kirimkan nama-namanya ke Dewan Ekonomi Nasional, lebih dari 5.000 orang, dan secara keseluruhan, para agen tersebut telah bisa melaksanakan tugasnya karena telah dibuka oleh Dewan Ekonomi Nasional.
3: Lebih lanjut, Khairuddin menambahkan, percepatan pendaftaran perlu segera dilakukan karena hingga saat ini, realisasi pendaftaran di Kota Medan baru mencapai 13.944 kepala keluarga atau sekitar 1,75% dari total 795.881 kepala keluarga. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan disampaikan Muneli Harefa.
5: Bupati Nias Utara Amizar Robarubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan dengan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nyasutara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nyasutara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nyasutara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
6: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusantara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nusantara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tumembarua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nusantara.
5: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nyasutara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nyasutara.
7: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tumembarua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
5: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya setara. Dari Nyasutara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
8: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat Yama Mantap dan Memendropa menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dama yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
9: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya. Tidak hanya di bank sampah, di masyarakat, kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan, itu ada kemasan yang masih bisa didaur ulang, bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
8: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh bank sampah yang mantap, seperti program tabung sampah, hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Denny Siahaan melaporkan.
0: Dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai persiapan dilakukan oleh guru dan orang tua siswa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesiapan belajar siswa. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
10: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami.
11: Persiapan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai pada hari ini menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Guru sekolah menengah pertama di Kota Medan, Budianti, mengatakan kesiapan materi pembelajaran perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan belajar dimulai. Menurutnya, guru harus memastikan materi ajar telah disusun dengan baik agar penyampaian di kelas lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
10: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami, supaya saat di kelas nanti penyampaiannya lebih lancar dan tidak asal, penting jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain materi, mempersiapkan mental dan suasana hati. Guru datang ke kelas bukan cuma bawa buku, tapi juga energi. Gurunya semangat dan positif, biasanya siswa ikut terbawa. Istirahat cukup, pikiran tenang, dan niat yang baik itu juga bagian dari persiapan. Pikirkan metode belajar yang bikin siswa jadi nggak bosan. Misalnya selingan diskusi, tanya jawab. Dengan persiapan yang matang, kita lebih siap berimprovisasi.
11: Sementara orang tua siswa Putri mengatakan dirinya memastikan seluruh perlengkapan dan kebutuhan sekolah anak telah dipersiapkan sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain itu, penyesuaian kembali rutinitas pagi setelah masa libur menjadi hal yang penting agar anak lebih mudah beradaptasi dengan jadwal belajar.
12: Yang pasti mengajak anak untuk mempersiapkan semua perlengkapan sekolah seperti buku sekolah, alat-alat tulis, dan seragam sekolah. Persiapkan rutinitas pagi kembali ya, persiapan pergi sekolah anak-anak.
11: Putri berharap persiapan yang dilakukan sejak awal tahun ajaran dapat membantu anak lebih siap, nyaman, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kabupaten Nia Selatan dapat memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi lintas. Laporan disampaikan Anu Verlis Hulu.
13: Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Peter Bulele Esos MAP menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nia Selatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nia Selatan mengusung slogan Nia Selatan adalah rumah kita sebagai semangat membangun daerah secara bersama-sama. Dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, seluruh elemen diibaratkan sebagai bagian dari sebuah rumah yang memiliki fondasi, pintu, jendela, atap, dan penghuni yang saling melengkapi. Dengan demikian, seluruh elemen dapat bergerak bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nia Selatan.
14: Di dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, maka ibadah rumah di sini diharapkan kita itu saling mendukung, saling berkontribusi. Harapan kita bahwa yang nantinya bahwa semua bisa bergerak, punya tujuan yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang berwujud kepada selamat.
13: Lebih lanjut, Peter Bulele menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, ekosistem pendidikan yang dibangun hendaknya mencakup keterhubungan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, serta berbagai organisasi mitra. Menurutnya, kolaborasi yang efektif harus diawali dengan kesamaan tujuan serta kemampuan mengidentifikasi peran setiap pihak. Dengan mengenali peran masing-masing, maka akan terjalin komunikasi yang akan mengarahkan pada koordinasi sehingga menciptakan kolaborasi. Ia juga menekankan pentingnya menyediakan wadah kolaborasi agar seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program pendidikan dapat dilakukan secara bersama, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Nia Selatan. Demikian, Ano Verles Hulu melaporkan.
0: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
15: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN.
16: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat. Di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, rupiah, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
15: Terutama pada perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan dua kali lipat banding tanpa cek. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
16: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan risiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli, bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Laporan disampaikan Rizky Ramadan.
17: Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan dan ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim, seperti yang sedang dijalani oleh Faha Saradiri Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendidikan yang minim, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai penambang pasir. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir.
18: Sebenarnya karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan ke penghasilan satu hari, karena enggak tentunya mobil orang kerja kekuatan, ya? Enggak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Yang penting kapan ada rezeki kami terima juga.
17: Fahasare Dede berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda ya di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Marjuki di edisi Senin 13 Juli 2006. Buat Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa menelpon kami di 0631-22506. Selain itu pendengar, Anda juga bisa mengirim pesan WhatsApp kami ya di 0811-6193-033. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selain itu pendengar, Anda juga bisa...
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu Marjuki.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Opung Roma dari Sipahutar.
0: Opung Roma di Sipahutar ya. Salam kenal lah ya. Gimana kabar
2: gitu nih? Gitu banget sih itoku.
0: Opung Roma sudah selesai berkebun lah ini ya. Udah siang.
2: Hah?
0: Udah siap berkebun nih Opung Roma?
2: Sudah, istirahat aku di rumah.
0: Istirahat ya?
2: Iya.
0: Oke lah, sambil menikmati kopi, mau dengar lagu apa nih Opung Roma?
2: Iya. Kabar itu sehat kan?
0: Sehat.
2: Amin. Kalau begitu. Iya, lagu kula ya itu ya, Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia ya?
2: Iya.
0: Cinta Mulia.
2: Haruslah.
0: Mulia Sinaga.
2: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Oke, dari Kus Plus nih ya. Ini lagu dangdut.
2: Iya, Kus Plus.
0: Oke lah, kita dengar nanti ya.
2: Silakan, ada kan?
0: Salam-salamnya ada.
2: Oke lah. Salam-salamnya. Aku penelpon ke berapa itu? Perdana ya?
0: Ini perdana.
2: Yus, mantap sekali ini promo perdana.
0: Iyalah, mantap.
2: Hadiahnya apa?
0: Hadiah nanti dikirim pakai WA. Tapi WA ini WhatsApp-nya Opung Roma nggak ada.
2: Iya,
0: SMS aja nanti.
2: Dirupiahkan aja.
0: Dirupiahkan ya, nantilah dirupiahkan. Hmm. Kirim nanti SMS
2: kita
0: ya.
2: Kita kirim nomor rekeningnya ya.
0: SMS aja.
2: Oke, itu salam-salamnya ya.
0: Silakan.
2: Iya, untuk Amang Tobi, Ngepurayen, Inka Hadi, siapa lagi? Ada Luhut, ada Ingot, ada Rina juga, ada Opurannya. Buat semuanya aja lah itu pendengar kita dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin. Sehat selalu ya. Silakanlah yang udah disebutkan Opung Roma tadi ya, supaya naik ya. Biar dengar
2: iyalah,
0: suaranya.
2: Iya, tunggulah suaranya. Jangan hanya mendengar-mendengarkan aja ya kan.
0: Iya.
2: Oke lah, buat itokku tetap semangat ya, Tok.
0: Semangat.
2: Iya, selamat bertugas lah sampai tuntas. Sediakan kopinya di meja siarannya ya.
0: Oke.
2: Supaya jangan ngantuk.
0: Di sana cuaca gimana? Panas?
2: Agak-agak panas, kadang mendung, kadang panas. Enggak tahu bilangnya kayak mana cuaca.
0: Enggak tentulah ya.
2: Sebentar mendung, sebentar panas.
0: Oke lah. Yang penting iya, dinikmati aja ya.
2: Merdua holong mereka, merdua holong kata orang Batak. Kalau Sibolga kayak mana tuh?
0: Di sini dingin.
2: Ya kalau di ruangan itu ya memang dingin.
0: Iya. Kalau di luar kayaknya cerah nih, Pung Roma.
2: Oke lah buat ke teman-teman yang lagi beraktas, semangatlah terus ya.
0: Baik.
2: Oke lah itu lagunya kutunggu itu. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita itu Oras.
0: Oras, silakan ditunggu ya, Pung Roma.

0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di sana?
1: Biasa.
0: Ada Bang Aril ya, di Sidimpuan nih ya.
1: Kaget aku, Mas.
0: Apa tuh?
1: Kaget aku, Mas, teleponku.
0: Oh iya?
1: Lama nggak pernah masuk, Mas.
0: Oh gitu? Kok bisa?
1: Ada delay-nya ya.
0: Oh iya. Biasanya enggak masuk-masuk.
1: Ya, iya, baru ini pencet langsung masuk. Kukira udah ada hantunya.
0: Oh gitu. Rezeki Bang Aril ya nih siang hari ini.
1: Iya.
0: Rezeki anak soleh lah ya.
1: Apalah, ada lagunya Ada Setan.
0: Ada setan.
1: Ada?
0: Kemungkinan ada sih.
1: Ada. Kan gitu dong. Jelas-jelas lah.
0: Oke lah, silakan lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya semua yang sudah naik lah.
0: Iya.
1: Apa
0: tuh? Oke.
1: Hah? Telepon ke berapa?
0: Ini yang kedua.
1: Oh. Aduh, sampai masih terkejut.
0: Baik Bang Aril.
1: Cuma semuanya lah buat yang enggak yang belum naik lah ya. Juga buat si apa Luhut. Pahan.
0: Iya.
1: Sudah. Makasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami hadirkan dulu ya buat Anda. Ada tadi dari Opung Roma, Cinta Mulia dan Bang Aril tadi, Ada Setan. Menemani Anda di siang hari ini.

0: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Marjuki, buat Anda yang mau bergabung dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda ya. Di 0631225506. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Baik pendengar, Anda bisa mencoba kembali ya di 0631225506 atau juga melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Halo, selamat siang.
1: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Juki.
0: Dangdut adalah kita, ada Opung Ryan ya di Sidimpuan ini. Apa kabar Opung Ryan?
1: Iya, benar sekali. Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat-sehat
0: orang tua lah ya.
1: Iyalah. Sehat-sehat orang tua, benar-benar itu.
0: Oke. Opung Ryan mau dengar lagu apa nih di siang hari ini?
1: Dengar lagu Boneka dari India. The Favorite Group. The Favorite Group.
0: Boneka dari India ya.
1: Dari The Favorite Group.
0: Yang ada dari TTS nih sama PMR.
1: Iya ya.
0: Ada dua nih Opung Ryan.
1: Yang lain aja lah kalau gitu.
0: Apa tuh?
1: Dari The Mercy, Bunga Mawar.
0: Bunga Mawar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, salam-salam. Nah, salam-salamnya dari yang baru turun tadi ada Ariel Noah, ada Om Puroma, baru itu yang naik kan?
0: Iya.
1: Ya, semua-semuanya lah yang mau naik ya dipersilakan naik, karena waktu masih lama Bang ya, Bang Juki ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Tentunya Bang Juki, selamat tugas. Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Opung Ryan ya di Sidimpuan juga nih, sama dengan Bang Ariel tadi di Sidimpuan. Di belakang Opung Ryan ada siapa nih?
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Pak Riko ya.
2: Iya.
0: Sama juga nih ada Pak Riko.
2: Iya, apa kabar Bang Bang Juki?
0: Kabar baik. Di mana nih Bang Riko?
2: Oh, biasalah di Taman Kanak-kanak.
0: Ngapain?
2: Biasalah, nengok-nengok naskan.
0: Oh, kirain mau sekolah lagi.
2: Enggak lah, masuk sekolah lagi.
0: Iya, dari awal ya, kembali dari nol.
2: Iya juga kan.
0: Kayak SPBU.
2: Sekolah luar biasa.
0: Oh gitu, iyalah. Mudah-mudahan lah ya. Jadi guru situ?
2: Enggak lah, nengok-nengok orang aja.
0: Mana tahu jadi kepala sekolah Bang Riko?
2: Enggak lah.
0: Oh enggak ya?
2: Enggak lah.
0: Enggak hobi ya?
2: Enggak hobi.
0: Oh iya.
2: Hobinya, ya melepon-lepon aja.
0: Hobi Bang Riko kan nokok-nokok.
2: Iya, dah. Di sini toko-toko.
0: Oh enggak ada lah.
2: Libu.
0: Lagi enggak ada job berarti ya?
2: Jadi pokoknya itu. Apa lagunya tadi? No. Apa ya? Oh, dari... apa tadi lagunya itu lah, lalu pun mati ambuh.
0: Jangan ditanya aja.
2: Nah, apa namanya itu? Oh, apa? Boneka India.
0: Boneka India ya?
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Jadi siapa diambil?
0: Titi.
2: Titi? Nah, itu pun jadi. Takutnya apa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roti sampai Pulau Papua, salam kompa yang mau ikutan nanti, salam kompa. Buatnya Mbak Marjuki, selamat sampai tuntas. Ditunggu lagunya Mbak Marjuki.
0: Silakan ditunggu.
2: Iya, nanti malam siapa?
0: Biasa.
2: Siapa?
0: Ada Bang Juni.
2: Iyalah, nanti malam siapapun dia itu,
0: Bang
2: salam kompa
0: Juni,
2: ajalah ya.
0: Oh, gitu ya, nyanyi.
2: Itu Mas Joko itu. Mas Joko, adudu pipiku dicium Mas Joko.
0: Oh gitu.
2: Mas Joko itu. Bang Joni.
0: Bang Joni tak uu ya.
2: Iya, buat semisimula pokoknya. Buatnya Pamela Juki, selamat tugas. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Riko. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Pak Tobing di Poreahan ya, Pak Tobing. Sehat Pak Tobing. Suaranya kurang terdengar Pak Tobing.
3: Kurang.
0: Gimana kabar? Sehat Pak Tobing? Sehat.
3: Sehat, tanpa kiri.
0: Ya, tapi kan udah ini, udah naik harga getah.
3: Harga getah udah naik. Tapi enggak kan sementara.
0: Oh, gitu.
3: Kita kuy tadi dia kayak itu. Itu gitu.
0: Mau denger lagu apa nih Pak Tobing?
3: Lagu apa yang susah buat dia?
0: Apa itu? Suara radionya di pelani Pak Tobing biar terdengar.
3: Udah. Megijet
0: ya?
3: Iya, gubuk derita.
0: Gubuk derita. Oke.
3: Salam sehat buat kawan kita semua ya. Sudah temen pun berapa saya?
0: Ini yang ke berapa tadi? 5 nih. Yang kelima Pak Tobing.
3: Ini pun kelima ya. Ya, salamlah kawan kita yang Nenek Erlamlah. Ada juga Nista. Ada lagi kamu cinta. Berutang pasang bosil. Apa ada di sini di rumah saya 3S ada yang disahkan seregar ada mamak nasir penutupnya ada Okumra Habib Karyanti ada juga lagi apa Enok Banani Eko Duhut Melisa Cinta itu semua dah kita serba-serba ke udara ya.
0: Baik, terima kasih Pak Tobing.
3: Cukup selamat pikir kelas selesai. Selamat siang, selamat datang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih?
1: Dangdut adalah kita. Dari Pak Pina Ringo-Ringo di Holbu.
0: Pak Ringo-Ringo ya, apa kabar nih Pak Ringo-Ringo?
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih? Dangdut adalah kita. Dengan Pak Ringo-Ringo di Holbung.
0: Oke lah, mau dengar lagu apa nih Pak Ringo-Ringo?
1: Pak Ringo-Ringo ya, apa kabar nih Pak Ringo-Ringo? Kabar baik, kabar sehat.
0: Dile ya. Oke lah, lagunya apa nih Pak Ringo-Ringo?
1: Oke lah, mau dengar lagu apa nih Pak Ringo-Ringo? Ah, lagunya Judy dari Roma Irama. Kabar baik, kabar sehat. Delay ya.
0: Dengarnya di lalu melalui Judy. Telepon aja Pak Ringo-Ringo. Jangan didengarkan radionya Pak Ringo-Ringo.
1: Enggak delay lagi kan?
0: Oke, Judy ya. Oke, silakan Pak Ringo-Ringo.
1: Salam-salamnya buat Op Roma tadi. Buat Op Tobin di Korea. Buat semua-semua lah yang sudah naik dan yang mau naik lagi.
0: Baik, terima kasih Pak Ringo-Ringo. Selamat mendengarkan.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, sudah ada 4 telepon yang kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mandi.
1: Oh, penyambungan.
0: Iya.
1: Oke, mandi-mandi di mana?
0: Di Exi Journey.
1: Oh, Exi Journey, kirain naik Milas.
0: Masa naik Milas? Masa lah nanti kayak Milas.
1: Masa ya?
0: Amos.
1: Sehat, Nek Maulana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih, Nek Maulana?
0: Lagunya dari Masar Kedai. Mati lampu aja lah.
1: Mati lampu ya? Dari Nasar.
0: Mbak yang baru turun. Selamat sore. Selamat tugas. Selamat makan siangnya.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Jaga kesehatan.
1: Oke.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Nek Maulana di Sibolga.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Selamat siang pendengar, kami masih hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Suara radionya bisa dipelankan? Tidak
1: bisa. Ada Bang Marsuki.
0: Arsyam, pelankan dulu suaranya, suara radionya.
1: Ini udah.
0: Belum.
1: Ini udah.
0: Oke, dangdut adalah kita. Belum lagi, pelanin lagi.
1: Belum ya. Oke.
0: Apa kabar Arsya?
1: Alhamdulillah sih.
0: Sehat ya.
1: Bang
0: Mujuki sehat. Sehat juga Arsya.
1: Ya, syukurlah. Lagunya Bulan Bintang.
0: Apa tuh?
1: Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang ya?
1: Iya.
0: Oke lah. Gimana kabarnya? Sehat Arsya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Lagi di mana Arsya nih?
1: Iya, dalam. Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah ya.
1: Iya.
0: Oke lah, lagunya buat siapa nih Arsya?
1: Lagunya buat yang keberapa ini?
0: Waduh, yang keberapa udah nih? Ke 8 atau ke 9 nih?
1: Terakhir.
0: Belum, masih ada waktu lagi.
1: Satu jam lagi.
0: Enggak, kira-kira 20 menit lagi lah. Nyanyi lah Arsya, nyanyi. Nyanyi gimana nih? Liriknya gimana Bulan Bintang itu?
1: Belum. Nanti diceko anak nyanyi.
0: Oh gitu.
1: Lagi makan tuh Arsya.
0: Oh lagi makan, oke lah silakan. Lama kali Arsya makan siang ya?
1: Tapi ya Pak, tidur.
0: Oh, kirain tadi dibakar dulu ikannya. Baik.
1: Terari.
0: Iyalah, oke lah Arsya. Salam-salamnya.
1: Salamnya buatnya semuanya di Kristen.
0: Terima kasih Arsya.
1: Iya, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Marjuki.
0: Dangdut adalah kita, ada Bang siapa nih?
1: Malaikat Cinta.
0: Bang Malaikat Cinta ya, di Barus. Oke lah, di Barus ya. Cuaca di Barus gimana nih, Bang Malaikat Cinta? Pagi panas ya. Oke lah, mau denger lagu apa nih Bang Malaikat Cinta?
1: Hujan ini Bang, lagi duit aja lah.
0: Duit?
1: Iya, tapi hujan tanggal 15 ini.
0: Gimana?
1: Ya dulu tanggal 15 ini. Keluar lagu duit aja lah Bang.
0: Oh. Lama kali nunggunya?
1: Lama.
0: Oke lah, duit ya. Dari Endang Kurnia.
1: Jelas, salam-salam dulu Bang ya.
0: Silakan.
1: Ya, yang mau kita di ada Pak Tobing ya?
0: Ada.
1: Yang baru turun Arsya ya?
0: Arsya.
1: Yang buat semua. Lalu, kalau sama juga. Ini sama terbang. Yang umur kita nanti di sini sekarang. Oke Bang, makasih Bang.
0: Terima kasih kembali.
1: Yang adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Malaikat Cinta di Barus ya, Tapanuli Tengah.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Marzuki.
0: Dangdut adalah kita. Ada Pak Sarul nih ya?
1: Iya, dari Padang Sidimpuan.
0: Sidimpuan. Oke, lah gimana kabar Sidimpuan nih, cerah ya?
1: Kabarnya panas membara.
0: Kok panas membara?
1: Iya, panas terik.
0: Panas terik ya?
1: Iya.
0: Waduh. Kabarnya sehat nih Pak Sarul?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah Pak Sarul.
1: Lagunya ini ada Teratai dari Asep Irama ada. Bunga Teratai.
0: Bunga Teratai ya.
1: Asep Irama.
0: Saya carikan dulu nih Pak Sarul.
1: Ya, salam-salam buat Marzuki, selamat tugas. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Ada Malaikat Cinta tadi ya, Arsa buat itu baru tambah. Kata Lusamora ada Rene Wirlangga, Hadi Berkat, Merana dan semua-semua yang lagi dengar aja lah.
0: Terima kasih Pak Sarul.
1: Ada lagunya.
0: Ada dari Asep Irama ya.
1: Iya. Yang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Sarul di Sidimpuan. Pendengar 3 penelpon kami hadirkan buat Anda dulu.

Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda di siang hari ini. Prodang Dut Dangdut adalah kita. Dan lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Asep Irama ya, Bunga Teratai menemani Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda ya di program UMKM Berbicara ya, di sore hari ini bersama saya Marjuki, dan kita akan membahas topik terkait dengan UMKM sebagai pilar penyerapan tenaga kerja. Pendengar, UMKM sering memiliki peran ya sangat penting dalam kehidupan ekonomi kita saat ini. Jadi UMKM bukan hanya sekedar usaha kecil, tapi menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Salah satu peran terbesar UMKM yaitu sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Karena di tengah keterbatasan saat ini dengan lapangan kerja yang sulit didapat oleh masyarakat, UMKM hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat. Banyak orang yang tidak memiliki kesempatan bekerja di perusahaan besar, akhirnya memilih membuka usaha kecil seperti warung, kemudian mereka membuka usaha kuliner atau juga jasa ya. Dari usaha sederhana ini tidak hanya mencukupi kehidupan hidup sendiri, tapi juga bisa mampu membuka peluang kerja bagi orang lain di sekitarnya. Pendengar, UMKM memiliki keunggulan karena mudah dijalankan dan tidak butuh modal yang terlalu besar. Jadi siapa saja bisa memulai usaha ini pendengar, termasuk ibu rumah tangga atau juga Anda pemuda, bahkan masyarakat di daerah terpencil. Dengan semakin banyaknya UMKM yang tumbuh, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. Ini sangat membantu dalam mengurangi angka pengangguran. Kami hadirkan buat Anda sebuah lagu di sore hari ini dari Ungu, Yogyakarta.

0: ngantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal lepo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marjuki di program UMKM Berbicara ya. Tadi kita membahas terkait dengan UMKM sebagai pilar penyerapan tenaga kerja. Pendengar, UMKM memiliki keunggulan karena mudah dijalankan dan tidak butuh modal yang terlalu besar. Ini membuat siapa saja Anda bisa memulai usaha, termasuk juga ibu rumah tangga ya. Jadi UMKM ini cenderung lebih fleksibel dalam merekrut tenaga kerja. Mereka tidak selalu ada syarat pendidikan tinggi atau pengalaman kerja yang panjang. Yang terpenting ada kemauan untuk bekerja, ada kemauan juga untuk belajar. Jadi UMKM memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pendengar, peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja juga terlihat dari skala usaha yang tersebar di berbagai daerah. Karena UMKM tidak hanya berkembang di kota besar, tapi juga bisa berkembang di daerah terpencil di desa-desa. Hal ini membuat pemerataan ekonomi menjadi lebih baik karena masyarakat tidak perlu pergi jauh ke kota untuk mencari pekerjaan, jadi Anda bisa bekerja di lingkungan sendiri. Di sisi lain pendengar, UMKM juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, misalnya usaha kuliner yang menggunakan bahan baku dari petani setempat, atau juga usaha kerajinan yang bisa memanfaatkan bahan lokal. Ini menciptakan efek berantai yang positif, karena satu usaha bisa menggerakkan banyak sektor lain dan bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Jadi UMKM pendengar menjadi pilar penting ya untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dengan kemampuan menciptakan peluang kerja secara luas dan merata, UMKM ini berperan besar untuk mengurangi pengangguran dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah terpencil.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, UMKM memiliki peran sangat penting dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Jadi keberadaan UMKM tidak hanya membantu membuka peluang kerja bagi masyarakat, tapi menjadi salah satu solusi nyata. Jadi pendengar, pada akhirnya UMKM bukan hanya sekedar usaha kecil, tapi ini menjadi pilar utama dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan ada juga penguatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Jika UMKM ini terus diberdayakan mendengar, maka kita akan menjadi memiliki peluang yang lebih besar ya, untuk menciptakan ekonomi yang mandiri, ekonomi Indonesia lebih stabil, dan juga ini bisa merata. Karena itu pendengar, sudah sepatutnya UMKM mendapat perhatian dan juga mendapat dukungan ya dari semua pihak agar dapat terus tumbuh menjadi kekuatan utama dalam ekonomi nasional.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya bangunan pasar Sibolga Nauli terbakar, diperkirakan sekitar 80% kios pedagang ludes dilalap si jago merah. Kendati segala upaya terus dilakukan, namun permainan judi online disebut hingga kini masih terus marak. Inilah buletin berita daerah selengkapnya Senin 13 Juli 2006 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Bangunan pasar Sibolga Nauli terbakar, diperkirakan sekitar 80% kios pedagang ludes dilalap si jago merah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jega.
4: Untuk kesekian kalinya, bangunan pasar Sibolga Nauli ludes terbakar. Kali ini diperkirakan sekitar 80 hingga 90% kios pedagang yang ada di gedung pasar ini habis dilalap si jago merah pada insiden Sabtu malam 11 Juli 2026. Isak tangis dan jeritan para pedagang tidak terbendung saat menyaksikan kios dan barang dagangannya terbakar. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada insiden 11 tahun lalu, tepatnya pada Maret 2015 yang menghanguskan ratusan kios pasar. Seperti yang dialami Rani, pedagang peralatan sekolah di pasar Sibolga Nauli mengaku kerugian materi akibat peristiwa itu mencapai ratusan juta rupiah. Disebutkan Rani, ada dua kios yang disewanya dan seluruh barang dagangannya ludes terbakar. Rani hanya mampu pasrah menghadapi musibah tersebut dan berharap diberikan kekuatan untuk kembali bangkit. Rani juga berharap pemerintah kota Sibolga segera menyediakan tempat relokasi sementara agar para pedagang dapat kembali berjualan.
5: Mungkin adalah ini ratusan ini bang, soalnya ini lagi gudang lagi di sana ada habis itu tulis. Satu, dua kios kan bang, bisa berpeha di luar kota ini kan tersediakannya tempat bang, kita ya kan. Nggak mungkin lah kita yang nggak makan, nggak minum, dari mana mencari apa, beras, nasi saja lah ya kan untuk makan saja bang.
6: Jadi memang nggak ada terselamatkan barang-barang habis ludes semua?
5: Habis ya.
4: Belum diketahui pasti motif kebakaran gedung pasar tersebut, namun Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penarik memastikan masih dalam proses penyelidikan polisi. Sukri juga mengakui Pemkot Sibolga turut melakukan pendataan dengan membuka posko pengaduan. Selain itu, kata Sukri, seluruh pedagang yang menjadi korban insiden kebakaran secepatnya direlokasi ke tiga titik rencana, yaitu pelataran gedung pasar, kawasan terminal, dan Jalan Patuan Anggi dengan meminta polisi untuk melakukan rekayasa lalu lintas.
7: Dan hari ini saya pastikan bahwa saya berkantor di Dinas Perhubungan ini untuk memastikan pendataan bagi pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar Sibolga Nauli. Dengan data yang kita himpun nanti, kita langsung memetakan untuk tempat relokasi sementara berdagang. Karena kita harus memastikan bahwa pedagang-pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar Sibolga Nauli untuk tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda untuk menyiapkan dana stimulan untuk menyiapkan relokasi pasar Sibolga Nauli dengan menggunakan anggaran BPBD.
8: Seperti apa?
7: Sistem pendataannya membuka posko untuk menghimpun data menjadi korban. Itu pun nanti kita klasifikasikan pedagang sayur, pedagang baju, pedagang monja, sehingga pada saat relokasi tidak ada campur aduk pedagang. Kita siapkan spesifikasi untuk pedagang monja, pedagang baju, pedagang rempah-rempah, dan pedagang sayur-sayur. Tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli. Jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda 2 untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
4: Informasi yang dihimpun RRI di lokasi kejadian dan Pemkot Sibolga menyebutkan gedung pasar Sibolga Nauli diisi sebanyak 400 kios dan kurang lebih 900 lapak pelataran. Di kesempatan itu, Wali Kota Sukri juga berharap tidak ada spekulasi yang muncul selama proses penyelidikan maupun pendataan, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi pedagang yang terdampak. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
1: Kendati segala upaya terus dilakukan, namun permainan judi online disebut hingga kini masih terus marak. Berikut laporan Deni Sian.
8: Dampak kemajuan teknologi yang berkembang saat ini sulit untuk dibendung. Mengingat kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, telah membuka ruang yang luas bagi warga untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan judi online. Pemerhati sosial Rahmat Hidayat saat menjawab RRI kemarin sore mengatakan, pemerintah melalui Kominfo dan Cybercrime perlu memperketat monitoring terhadap situs-situs judi online yang marak saat ini, mengingat dampak judi tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Rahmat juga mengatakan pemberangusan situs judi online menjadi salah satu cara terbaik dalam menutup jaringan judi online yang selama ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
9: Akibat dari perbuatan mereka itu bisa merugikan banyak orang. Karena apa? Judi online yang ada di Indonesia ini korbannya bukan orang-orang yang punya duit banyak, tapi orang-orang yang memang duitnya pas-pasan, karena mereka bisa deposit dengan uang yang sangat kecil, dengan Rp20.000, Rp30.000, mereka bisa deposit.
8: Kemudian Rahmat juga berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama secara kolektif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak buruk judi online guna menyelamatkan anak bangsa dari jeratan permainan judi. Deni Sian melaporkan.
1: Mendagri diminta untuk merekomendasikan pemberhentian Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli karena dinilai cacat hukum dan cacat moral. Berikut dilaporkan Muhammad Jiga.
4: Menteri Dalam Negeri Mendagri diminta untuk mengevaluasi sekaligus merekomendasikan pemberhentian Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli karena dinilai cacat hukum dan cacat moral. Pasalnya, sejak proses seleksi hingga pengangkatan Bernardo syarat dengan maladministrasi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang sehingga Mendagri harus campur tangan memerintahkan kepala daerah untuk segera menonaktifkan Bernardo dari jabatannya sebagai Direktur Perumda Mual Nauli. Aktivis anti korupsi Sibolga Tapoltinga Tapteng Rajo Firmanda Hutagalung memastikan proses seleksi hingga pelantikan Bernardo Lumban Gaul terkesan dipaksakan dan melanggar peraturan pemerintah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 57 huruf D tentang BUMD. Menurut Rajo, Bernardo secara nyata tidak memenuhi syarat karena pernah dihukum dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.
10: Terkait dengan terpilihnya kemudian dilantiknya saudara Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli, itu adalah di mana kami keberatan atas pelanggaran ketentuan. Di mana pasal 57 huruf D PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang menyatakan anggota direksi BUMD tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah. Faktanya, yang bersangkutan adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 59 garing Pitsus TPK garing 2015 garing PN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 12 ayat 1 huruf D Permendagri nomor 37 tahun 2018 yang menyatakan calon direksi tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Faktanya, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Tengah. Nah, Kemudian, kami perlu terangkan, dengan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi, di mana panitia seleksi diduga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan, khususnya SKCK, surat keterangan dari pengadilan, dan surat pernyataan tidak pernah dipidana, sehingga meloloskan calon yang nyatanya tidak memenuhi syarat. Maka kami putuskan menyurati Mendagri, di mana surat tersebut telah kami layangkan pada tanggal 12 Mei via kantor pos dan email. Harapan kami pemerintah Kabupaten Tapel Tengah sesegera mungkin dan secepat mungkin mengevaluasi keputusan ini agar kepercayaan publik kembali terarah dan percaya kepada pemerintah Kabupaten Tapel Tengah. Bagaimana mungkin masyarakat percaya atas kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapel Tengah Pak Masinton dan Pak Mahmud? Pemerintah akan berjalan dengan bersih dan baik, sedangkan koruptor diberikan kesempatan untuk menjabat di posisi strategis pemerintah Kabupaten Tapel Tengah.
4: Selain itu, Raju juga meminta Mendagri agar memerintahkan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu untuk segera membatalkan hasil seleksi, pengangkatan, dan pelantikan Bernardo Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli. Kemudian Mendagri juga diharapkan untuk membina sekaligus mengawasi proses penyelenggaraan seleksi Perumda Mual Nauli. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekdakap Tapteng Binsar Sitanggang terlibat dalam proses seleksi calon direksi, yaitu saat uji kelayakan dan kepatutan pada Selasa 24 Februari 2026 lalu. Kemudian, Binsar Sitanggang juga melantik Bernardo Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli pada Kamis 11 Juni 2026 lalu, yang keseluruhan proses itu tidak menunjukkan secara gamblang keterlibatan Bupati Masinton Pasaribu. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: Selain merugikan masyarakat, kecurangan dalam pengisian gas subsidi 3 kg yang terjadi belakangan ini berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat. Laporan disampaikan Deni Sian.
11: Persoalan kecurangan volume isi gas LPG 3 kg belakangan ini menjadi pembicaraan, apalagi setelah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengungkap temuan sebanyak 11 titik stasiun pengisian bulk LPG yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian gas subsidi LPG 3 kg. Menyikapi hal tersebut, Sukriansa, pemerhati ekonomi di Sibolga, saat ditemui di kawasan Ahmad Yani Senin siang 27 Mei 2024 mengatakan, selain merugikan masyarakat, kecurangan dalam pengisian gas bersubsidi itu berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat. Ia juga menyebut kecurangan dalam pengisian gas tabung melon bersubsidi ini tidak hanya dilakukan oleh pengoplos di tingkat bawah, tetapi juga dapat dilakukan mulai dari stasiun pengisian bulk LPG.
12: Kalau masalah kecurangan ini bisa di mana saja. Mulai dari mohon maaf SPBE-nya sampai ke agen-agen. Nah, bisa saja kan gasnya dicurangi dengan cara mengurangi muatan gasnya.
11: Selanjutnya Sukriansa meminta pemerintah daerah, penegak hukum, serta segala stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan terhadap sirkulasi gas LPG 3 kg ini agar tidak sampai merugikan masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang menjadi pengkonsumsi utama gas LPG 3 kg. Deni Sihaan melaporkan.
1: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte melantik 5 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Liana Setia menurunkan laporannya.
13: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte memimpin pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Pelantikan yang berlangsung di aula kantor Wali Kota Padang Sidimpuan itu merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan birokrasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Letnan mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi pemerintahan. Menurutnya, setiap pengisian jabatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan, pejabat yang dilantik diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.
14: Hari ini adalah hari istimewa, dilantiknya saudara-saudari pada hari ini, kalian adalah merupakan satu bagian dari perubahan untuk meningkatkan pelayanan di tempat dan patuhi kaidah-kaidah sesuai dengan tugas kami. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, jadi kami tunggu kinerja Bapak Ibu untuk membangun kedepan sebuah yang lebih baik. Dengan semangat yang setiap bersamaan dan yang semangat kegotong royongan, kita tidak terkuat dikeluarkan kita dan kita serahkan kepada Allah semua. Semoga memberikan semua apa yang menjadi tugas pokok kita diberikan yang terbaik kepada kita semua. Kami mohon maaf Bapak Ibu, kami tetap melakukan evaluasi terhadap.
13: Melalui pelantikan tersebut, pemerintah Kota Padang Sidin Puan berharap seluruh pejabat yang menerima amanah dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Penyegaran organisasi ini juga diharapkan semakin memperkuat kinerja birokrasi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Liana Sution melaporkan.
1: Perkara judi online harus diberangus menjadi topik komentar pagi ini. Sore ini maksud kami yang selengkapnya dilaporkan Denisiaan.
15: Pendengar, judi online hingga kini masih tetap digandrungi banyak orang. Tidak tanggung-tanggung, nilai transaksi judi online di Indonesia pun disebut sangat fantastis hingga mencapai 327 triliun sepanjang tahun lalu. Sedangkan rakyat yang terjerat dalam permainan judi online ini diperkirakan mencapai 2,7 juta orang. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP, secara tegas menyatakan tindakan perjudian merupakan tindakan yang dilarang. Hukum pidana itu mencakup pelaku judi, mengadakan judi, mendukung perjudian, juga menjadikan judi sebagai mata pencarian. Dengan demikian, tidak ada ruang sama sekali kepada masyarakat untuk bermain judi, termasuk judi online. Meskipun sudah ada aturan, aparatur penegak dan penindak aturan juga sudah ada, tetapi ancaman pidana kepada pelaku judi online itu ternyata belum efektif, bahkan majal untuk menjadi alat penindak. Alasannya cukup sederhana, yakni faktor kebutuhan masyarakat serta akses perjudian online yang sangat mudah didapatkan. Kondisi masyarakat yang terjepit secara ekonomi sehingga mengambil langkah tidak logis dan langkah instan untuk menghasilkan uang banyak ditemui di tengah masyarakat. Sementara akses judi online sangat mudah didapatkan melalui ponsel dan perangkat digital lainnya dengan beragam situs judi online yang tersedia. Memang, Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses 1,9 juta konten bermuatan judi online dalam setahun terakhir. Selain itu, Kemenkominfo telah mengajukan penutupan 555 akun e-wallet yang terkait dengan judi online kepada Bank Indonesia selama periode 5 Oktober hingga 22 Mei 2024. Lalu pemblokiran lebih dari 5.300 rekening bank yang terkait dengan judi online diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak September tahun lalu hingga 22 Mei 2024. Karena itulah negara ini perlu menyatakan perang terhadap praktik judi online, perang yang serius yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Bukan malah membiarkannya atau malah memupuknya. Sekian komentar.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Perkara Presiden Prabowo Subianto mengaku memiliki kedekatan yang kuat ya dengan gerakan koperasi di Indonesia. Bahkan Presiden menyebut koperasi sebagai bagian dari keluarganya karena telah lama berkecimpung dan berjuang bersama gerakan tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-79 di Indonesia Arena Jakarta. Kedekatan Presiden tidak muncul dalam waktu singkat karena Presiden juga bercerita lama terlibat dalam berbagai organisasi koperasi ya, termasuk Induk Koperasi Unit Desa. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI dengan esensi buku. Esensi dari buku dengan judul Hidup Hanya Dalam 4 Langkah. Dalam buku ini, penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kehidupan yang sukses dan memenuhi. Keempat langkah tersebut adalah refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Refleksi adalah langkah pertama dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Ini melibatkan penilaian diri sendiri, memahami nilai-nilai dan tujuan pribadi. Dengan merenungkan pengalaman dan aspirasi kita, kita dapat mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Setelah kita memahami diri kita sendiri, langkah berikutnya adalah merencanakan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Ini mencakup menetapkan prioritas, mengatur target yang realistis, dan mengembangkan rencana tindakan yang konkret. Perencanaan yang baik adalah kunci untuk mengarahkan upaya kita ke arah yang produktif. Selanjutnya, tindakan. Tanpa tindakan, rencana hanyalah impian. Ini adalah langkah ketiga yang penting dalam perjalanan mencapai kehidupan yang kita inginkan. Tindakan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat, mengambil langkah-langkah nyata menuju tujuan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Evaluasi adalah langkah terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya. Setelah kita melakukan tindakan, penting untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan kita. Apakah kita mencapai tujuan kita? Apakah kita masih sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi kita? Evaluasi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Buku ini menekankan pentingnya kesinambungan dalam proses ini. Hidup adalah perjalanan yang berkelanjutan dan proses ini berulang secara berkala. Kita dapat selalu merenung, merencanakan, bertindak, dan mengevaluasi untuk terus berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai keterampilan dan teknik yang dapat membantu pembaca dalam setiap langkah ini. Ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan banyak lagi. Kesimpulannya, buku ini menawarkan pandangan yang bermanfaat tentang cara menciptakan kehidupan yang memuaskan dengan mengikuti 4 langkah esensial: refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, pembaca dapat mengarahkan diri mereka menuju kesuksesan dan kesejahteraan yang lebih besar. Demikian esensi buku Hidup Hanya 4 Langkah karya Sunardi Munari dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pemerintah menyatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya di PAUD harus tetap berpegang pada prinsip belajar sambil bermain. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fadjar Rija Ul Haq. MPLS di tingkat pendidikan PAUD ini menekankan aktivitas bermain sebagai bagian utama proses belajar. Jadi kalau PAUD ini prinsipnya filosofi belajar sambil bermain. Jadi pendengar, pelaksanaan MPLS di PAUD diserahkan kepada pengelola masing-masing satuan pendidikan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan tetap harus menyesuaikan karakter perkembangan anak di usia dini. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila,

0: Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
1: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Purswatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan Anda ya di Sibolga sore ini. Dan nantinya ada rekan kami Joni akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Purswatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti berkabungan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Sibikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan.
1: odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya, hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Menanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah bakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Walaupun yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Porkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan yang nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, menonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya dari lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun, terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee.

Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi kita ikuti warta berita sentral dari program 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita untuk malam hari ini. Di Sibolga sore ini, jelang Sibolga malam, kami masih akan temani Anda dengan sajian ragam informasi menantikan tepat pukul 20. Pukul 20 nanti akan kami lanjutkan dengan hadirnya mini drama ataupun drama radio. Dan dilanjutkan dengan sajian hiburan hingga pukul 21. Baik, pendengar, bersama saya Joni Sombing, kita jalan kebersamaan kita. Selamat malam.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat

tingkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, dua tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja, ini sangat bertentangan dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Allah.
4: Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
4: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

hati. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya ke ruang dengar Anda kita akan hadirkan mengisi ruang dengar Anda, yakni drama radio dengan judul Pertikaian di Ujung Senja yang akan hadir beberapa saat lagi. Tentunya selamat malam dan selamat menantikan.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Iya, Bu. Aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya, nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, Mas eh, Mas, sini. Aku di sebelah sini, Mas. Mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk ora?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk opo? Iya, enggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum. Aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, yo masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu...
2: Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Iya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus mikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah mas. Mas kok sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Ya sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: أكبر.
1: تحيات مباركة صلوات طيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
1: Itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengarang kesakitan.
0: Gus, Gus, tolong Gus, Gus.
2: Bapak, ya Allah bapak, bapak kenapa pak?
0: Duh, aduh Gus, dadaku sakit, sesak sekali.
2: Kita ke rumah sakit sekarang ya pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo, Mas.
0: Bapak, Yun. Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah. Mas, sepurane aku nggak bisa kesana sekarang ya, Mas, ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya, Mas, ya?
0: Iya, Yun. Iya, paham. Aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kus, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya mas, apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga bapak Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar mas, lantas maksud mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, mas. Seharusnya mas tahu, istri mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang Mas Kus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang mas tanya sama diri mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, mas. Jika mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan

0: Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Andra and the Backbone sudah hadir menghadirkan kita saat ini pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Waktu terus bergulir dan selalu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar agar kita lebih mengetahui setiap waktu yang bergulir apakah sudah kita manfaatkan sebaik mungkin, apakah sudah kita lakukan hal-hal terbaik yang memberi manfaat untuk diri sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita. Sebab sebaik-baik orang yang terbaik adalah mereka yang memberi manfaat untuk diri sendiri, untuk orang sekitar. Dan malam hari ini, selamat menikmati suasana istirahat. Tentunya esok kita akan lanjutkan rutinitas kita. Dan berbagi informasi pendengar, cuaca malam hari ini di Kota Sibolga masih masuk dalam kategori mendung. Namun semoga tidak berdampak pada turunnya hujan, agar aktivitas yang kita lakukan pada malam hari ini selalu berjalan dengan lancar. Dan juga rasa was-was kita mengingat pasca trauma yang pernah terjadi, pasca bencana yang terjadi, yang masih meninggalkan rasa trauma, semoga tidak berkepanjangan.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali kita hadir di Ruang Rindu. Ruang Rindu memori apa ya passwordnya? Bang Juni pengen lupa ya. Yang pasti Ruang Rindu dah pasti lebih hafal passwordnya nih teman-teman semuanya ya. Iya Bapak Ibu pendengar yang ingin bergabung silahkan. Bapak Ibu udah para kayak tamu undangan ya. 0631225 06 kita buka untuk Anda yang ingin bergabung. Langsung kami terima penelpon yang telah terhubung di ujung telepon. Jangan lupa passwordnya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan penelpon perdana kami terima. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung Rania di Sidimpuan.
0: Opung Rania di Sidimpuan. Oke, silahkan Opung.
1: Oh itu.
0: Iya Bu Kepling.
1: Boleh bertanya.
0: Silahkan Bu Kep.
1: Siapa teman itu yang berfoto dengan si Monang Purba itu?
0: Bukan aku itu toh.
1: Eh?
0: Bukan aku yang berfoto sama Monang Purba.
1: Jadi siapa yang di tengahnya?
0: Yang kayaknya aku nggak tahu foto yang mana itu.
1: Ah, itu yang aku tengok ah.
0: Serius? Buka baju nggak?
1: Itu nya, tapi ada di tengah-tengah di antara itu dengan si Monang, nggak tahu siapa.
0: Yang foto yang mana ya?
1: Janganlah pura-pura lempar.
0: Serius? Foto yang mana? Tahu. Foto yang mana toh? Ada di Facebook?
1: Tengok ini lah postingan siapa?
0: Si?
1: Silperius.
0: Coba aku lihat ya.
1: Ada di tengah orang.
0: Ah. Coba gue, Bang Jenny, Bang
1: Jenny. 1 meter kurang, kurasa itu.
0: Oke, okay. Oh, aduh. Oh iya, itu bukan aku. Ada aja memang. Ini, kok bisa tahu toh?
1: Tapi kan bertemannya dengan si Monang Purba.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Ya. Pantas mak. Aido HP. Ada aja.
1: Lucu beri bisa meter kurang.
0: Syukurnya bukan aku ya kan. Ada aja. Oke dah, silakan itu.
1: Jadi kemana? Kemana tengok itu foto itu lucunya?
0: Iya, seperti itu. lucu enggak tapi gitik iya.
1: Biar penasaran nanti Nenek Hafiz ya.
0: Ah, siap.
1: Apa kan dulu dia di sini kan?
0: Iya.
1: Foto apa itu pikirnya nanti kan?
0: Biar penasaran dia kan?
1: Iya, nanti kalau ditanya karena aku itu bilang juga itu.
0: Siap. Ada aja emang aka opung-opung ini.
1: Ku tanya juga nyeti si Monang. Dibilangnya bintang film dari mana dia bilang itu.
0: Ada aja.
1: Oke Leto, favorit lagulah dulu.
0: Lagu apakah itu?
1: Beri aku kepastian.
0: Siapa yang menyanyikan itu?
1: Enggak tahu.
0: Parang orang ini kayak mama loh.
1: Aku bukan mama loh itu.
0: Apanya itu?
1: Bapak.
0: Oh gitu. Ada ya.
1: Salah itu. Aku bukan mama opung-opung.
0: Opung-opung. Iya.
1: Tadi pun ditanya itu kan dengan siapa di mana? Opung Rania. Berarti yeah. Opung.
0: Oh iya.
1: Lagunya itu dari Etiku Sendang itu kalau nggak salah.
0: Ada Emilia Seran juga.
1: Tapi kalau salah nanti itu yang membetulkan.
0: Oke, yang Etiku Sendang aja ya.
1: Iya.
0: Oke. berikan kepastian.
1: Ya, coba tengok itu dulu pas apa enggak.
0: Oh pas itu pas. Oh, pas berikan ya? Berikan tapi bukan berikan aku kepastian.
1: Berikan daku.
0: Enggak berikan kepastian.
1: Oh iya, bukannya berikan daku.
0: Indah.
1: Oh, ya udahlah, itu pun jadilah. Yang penting kepastiannya di situ.
0: Mulai dia.
1: Salam-salam lagi letok ya.
2: Silakan.
1: Untuk nenek yang umur 16 tahun ditunggu suaranya ya.
2: Ada pula ya.
1: Ah, ada orang Sarudi 16 tahun umurnya.
2: Tapi nenek-nenek.
1: Nenek-nenek.
2: Inang.
1: Wah. R-E-M-E.
2: Rete. Kalau ingat itu kok polos sekali yang menerjemahkan itu ya kan?
1: Iya aja. Itu.
2: Oi.
1: Masih terbayang-bayang aku buah pir itu dah.
2: Inang. Oh ya Februari kan masih ada. Februari. September masih ada ya?
1: Masih adanya itu?
2: Kayaknya masih ada sih September.
1: Tapi udah terbakar pasar.
2: Adung deh. Meskipun tidak dari pasar.
1: Tempat penjualan buah pun udah terbakar.
2: Iya, masih ada tempat yang lain itu. Jo, nanti
1: Pak. Ya mudah-mudahan lah.
2: Beraroma-aroma bawang nanti, dia.
1: Jangan-jangan nanti Bu September nanti itu menghilang.
2: Beraroma-aroma bawang dia.
1: Oke okay, oh, ya.
2: Ya.
1: Untuk Opung Roma ditunggu suaranya ya.
2: Mm-hmm.
1: Untuk Siluhut Pak Pahan.
2: Iya.
1: Untuk Buru Tambah Samosir juga.
2: Mm-hmm.
1: Untuk Si Ingot Manalu. Untuk Opung Ryan. Untuk siapa lagi? Untuk Pak RT.
2: Opung Roma.
1: Opung Roma sudah. Karena paribanku.
2: Oh.
1: Jangan-jangan karena tulangnya itu.
2: Mm-hmm.
1: Diingatkan.
2: Kayak mau.
1: Mana mungkin ku lupakan itu paribanku itu.
2: Alah, masuk uluk.
1: Biar dikasih nanti bulan September kita nanasnya itu.
2: Karena itu tengok pencitraan ku tengok ini.
1: Karena dia kan ditantokin nanas dia.
2: Oh gitu.
1: Iya, kalau orang Sarudi itu toke ikan asin.
2: Kalau yang ngomong ini toke apa?
1: Oke lah. Kelamaan nanti kita ngobrol tuh nanti dalam September kita lama-lama akan ngobrol.
2: Siap, siap.
1: Untuk itu selamat bertugas, ditunggu lagunya tok ya.
2: Oke, ya, oke. Okay.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu, lagu yang dipilih dari Hetukus Endang. Baik kami, terima kembali penelpon 0631225066. Selamat malam ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pum.
2: Inang. Serta bida pum.
3: Ano pum, memori pilih ada pum.
2: Akhirnya pergi gudu berengon.
3: Pung.
2: Isya pung.
3: Deka mah ngana pung.
2: Dan ngepung mau.
3: Ma ngana pung.
2: Dan ngepung mau.
3: Isya da pung.
2: Tulang mudurau.
3: Otak-otak. Oh Allah tulang aku.
2: Ada aja memang ya.
3: Sama ngaku pung.
2: Nah pedo.
3: Kuantar lapung.
2: Kenapa?
3: Kuantar lapung nasi mumpung.
2: Boleh.
3: Ikan sambal, ikan gulai.
2: Lanjut.
3: Lagule.
2: Oh gitu ya. Ikan sambal, ikan gulai, lagule gitu.
3: Lagule.
2: Ya. Oh masuk ulo. Ya. Ikan iu, ikan cucu.
3: Bang.
2: Oi.
3: Lagu dong.
2: Lagu apa deng?
3: Terlambat sudah kau datang padaku.
2: Makanya jangan datang.
3: Dari di market ya.
2: Ada Eto. Terlambat sudah ada.
3: Ya.
2: Buat siapa lagunya?
3: Buat yang menggosip aku tadi lah ya. Udah terlambat dia datang melihat foto-foto itu. Jadi makanya terlambat sudah lah.
2: Sudah duluan siapa?
3: Sudah duluan Mak Reteng.
2: Oh gitu. Siapa pula lo Mak Reteng ini sekarang ya?
3: Hah?
2: Siapa pula lo Mak Reteng ini sekarang?
3: Itulah, sudah duluan Mak Reteng itu.
2: Inang.
3: Betul lambat itu. Orang sudah kenyang dia masih lapar. Ya kan?
2: Kolot nih ini kan.
3: Kolot.
2: Sorakkan itu, oi.
3: Oi. Didikan itu.
2: Oi. Kita silakan lanjut.
3: Dan hampuk di kebaru tau.
2: Menangi mengadu pulau ya.
3: Mengadu emak, ayah. Gimana emak ayah?
2: Tidak.
3: Ayah awak lah di kuburan.
2: Ada tidur sadonya.
3: Enggak jago-jago kan.
4: Oke dah, lanjut.
3: Oke. Buat Amang Boru Tobing ya.
4: Uh-huh.
3: Yang ada tunggu suaranya.
4: Iya.
3: Kita berjumpa nanti Amang Boru di Setahus ya.
4: Iya.
3: Berapa? Di hari Sabtu. Kamu mau hilang-hilang kami nanti.
4: Oh gitu.
3: Iya, ikuti tak?
4: Enggak usah.
3: Kenapa Bang?
4: Enggak tertarik. Enggak seru, enggak ada bakar-bakarnya.
3: Banyak sawerannya dah Bang.
4: Enggak ada bakar-bakarnya.
3: Enggak ada bakar-bakar.
4: Iya.
3: Jangan lagi dibilang bakar-bakar, baru dua malam yang lalu cepet.
4: Oh iya juga ya. Ada aja. Oke dah.
3: Nah, di kota panggang lah ya.
4: Dah lama ya.
3: Kota panggang deh kok.
4: Dah lama ya.
3: Rumusnya huting terjadi, Mak.
4: Ada aja.
3: Ya, terima kasih lah lagunya ditunggu.
4: Oke. Okay.
3: Semuanya aja lah aku perasapannya aku dah.
4: Iya, perasapan.
3: Kayak
4: itu aja.
3: Bung.
4: Oi.
3: Kata bener Bung.
4: Wah.
3: Selamat malam ruang rindu ruang berbeda.
4: Memori leh lagu.
2: Hei, tadi Neri pun ada perbeguan ruang rindu nih. Oke, selamat malam ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu itu.
4: Dengan siapa di mana itu?
5: Dengan Boru Tamba yang ada di Samos itu.
4: Oke, sehat kabar Boru Tamba?
5: Sehat itu.
4: Oke.
5: Kalau nggak sehat mana bisa gabung itu.
4: Tapi sepertinya orang itoku ini tinggi kali rasa bersyukurnya ya.
5: Iyalah itu, harus gitu, harus bersyukur.
4: Cair 50.000 ya?
5: 100.000 juga 100. Boleh itu, ditambah 50.000 lagi.
4: Oke, silakan itu.
5: Aku mau request lagu dari Nia dan Niati itu ya.
4: Judulnya apa itu?
5: Tikar Merah itu.
4: Oh, mulai curhat. Ujung-ujungnya meskipun suara senyum tapi lagu yang menyatakan kejujuran ya.
5: Iya.
4: Oke okay, dah.
5: Karena cuman tikar merah yang ada, tikar nah. Biru udah hilang.
4: Ise mampu ti mengaku. Oke, okay, silakan itu.
5: Ada lagunya itu?
4: Ada itu. Jangankan merah, pink pun ada kita jual.
5: Kalau yang dijual masih banyak itu, yang tersisa yang tikar merah.
4: Oh, oke okay, mah itu.
5: Oke, okay. Salam lah itu ya.
4: Silakan.
5: Buat opung-opung yang dua tadi ya, yang perdana kedua.
4: Salam dari umak-umak gitu.
5: Iya, ini salam dari mama-mama ini. Yeah. Iya. Untuk mereka berdua lah yang paling banyak, tapi goninya dipulangkan itu.
4: Kenapa udah berapa goni itu diselamatkan orang itu?
5: Iya, karena satu-satu goni orang itu kan, tapi goninya dipulangkan.
4: Kayaknya pengalaman
5: sama mereka. Nanti nggak ada tempat salam-salam untuk besok.
4: Kayaknya pengalaman ini nggak dipulangkan goni.
5: Iya. Karena nggak dipulangkan kan, gak jadi nggak ada tempat salam-salam besok.
4: Jadi ingat itu ya, pulangkan goni.
5: Iya toh, ditunggulah suaranya buat Opung Roma, buat Ingot Manalu dan semua pendengar kita dimanapun berada itu ya.
4: Oke toh.
5: Iya toh, buat itu yang paling banyak, tetap semangat sampai tuntas nanti.
4: Terima kasih toh.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Curiga aku sudah habis karung itu ini di rumah. Kenapa dia sampai curhat tentang karung ini? Curiga aku bah, jangan-jangan udah habis karung di rumah itu ya. Dicuriga ya pung-pung yang dua tadi. Aku, Bang Juni jadi ingat ada cerita begini. Ada anak muda tinggal di rumah satu harian, mamanya pergi ke pesta. Terus pulang dari pesta mamanya merepet. Eh salah kok di Jabon, ale mau gue sudah kain lap. Jadi satu kaunya di rumah ini. Enggak ada siapa-siapa, tapi kenapa 10 kain lap hilang semua kain lap itu? Yang ku kemana kena kain lap itu? Jadi curiga ku bayangkan tadi karung itu juga kayak gitu. Cuma duanya kalian, kenapa habis karungnya? Itu baru tambah. Yang dia kalian apainya itu? Padahal ngaku ke tetangga, dah apa karung nami dah on, dah pot tuidalan nak ini. Apa yang dipunai ini buru tambah nih kan? Ada ya. Baik, kita hadirkan lagu yang dipilih oleh Anda pendengar kami yang sudah bergabung malam hari ini. Yang lain sabar ya. Kita masih nantikan beberapa saat lagi, tapi kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut. Tetap siap bersama kami seiring lagu Berikan Kepastian Hatiku Seendang.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: Baik, pendengar, kami masih buka kembali jalur telepon untuk Anda yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam kembali, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apanya kau bilangnya, Riko?
1: Malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Pacar kak mana yang sorangku?
0: Berbagi, kok berbagi rindu?
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu?
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Berbagi, bukan berbagi. Berbagi. Bukan berbagi.
1: Berbagi.
0: Nah, okay.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori, ri, oh, ri. Nah.
1: Mengeja-ngeja juga. Saya ini tak betul hal si kebeko. Tak berjajat. Tak jalan apa. Aliko. Oh, apa ikut.
0: Apa. Riko, apa kabar Riko? Malah pekikikan. Riko.
1: Kabarnya kabar baik.
0: Oke, kalau lagunya lagu apa?
1: Ini lewat tebak Iko. Masuk indah. Kuronya masuk. Dah
0: bayar.
1: Iko tong. Iko di palamu. Iko biar tagi lap.
0: Bayar. Jahe bah. Uning ko dah. Lagu apa kita ning?
1: Ngapain kita siko?
0: Iko selagu.
1: Bukan duduk-duduk.
0: Indah uning.
1: Ambil sang ku duduk-duduk di siko tadi.
0: Oke. Silakan ning. Lagu apa kita ning?
1: Hah?
0: Lagu apa kita?
1: Halo.
0: Lagu apa kita uning?
1: Apa nya bang tu kada mangaran tiam.
0: Lagu apa kita, Dek?
1: Ah, itu kan baru lah. Itu kan baru kata kan itu belum mangaran. Kada ada aja sambungan. Oh, dia ada suara.
0: Memang lah yang satu ini ya. Lagu apa kita, Kek?
1: Oh, lagunya Opung apa tadi kita tunjung itu. Dari apa aja Niki Radila ya?
0: Apa Niki Radila?
1: Nike Radila yang judulnya
0: Nike Ardila, bukan Nike Radila.
1: Yang judulnya Suara Hati ya.
0: Nike Ardila.
1: Ada kan?
0: Sebut dulu suara judulnya. Nike
1: suara
0: Ardila.
1: Hati. Suara Hati.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa?
1: Ala bantuan namu indah. Aduh. Di apunya pulau, Tuhan deh. Dah yang mana lo?
0: Cair jadup.
1: Okay, ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Bagaimana cuaca di sana?
0: Di sini, kumatikan AC-nya jadi panas sekali.
1: Maksudnya di cuaca di situ, di tampe Abang BJ itu caman, di luar.
0: Oh, kan? Di luar.
1: Ada acara parang-parang atau acara duduk-duduk di laman.
0: Acara duduk-duduk ada di Semare-Mare. Acara siaran radio ada di RRI.
1: Iya. Kok bisa tahu ya?
0: Iya ya. Waduh. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya dibingkis buat yang di sini ya.
0: Iya.
1: Lagi termenung, menunggu seseorang tidak muncul-muncul ya.
0: Bayak.
1: Iya. Awas ya. Nanti kemasukan. Sampai kemasukan nanti payah itu nanti Bang Desi.
0: Gampang, telur busuk.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga ya?
1: Enggak.
0: Iya, udah masukkan ke perabusan.
1: Enggak juga katanya.
0: Enggak juga katanya. Bayak.
1: Batu satu yang bisa. Satu yang bisa itu kalau kemasukan itu.
0: Apa itu?
1: Timbo yayangnya.
0: Oh, gitu. Itu mah bukan kerasukan, itu mah malah rindu. Oke dah, lagunya buat siapa?
1: Iya, adakah lagunya dibikin buat sini semua yang mau ikutan ya?
0: Iya.
1: Buat nyambung beji itu nama tugas sampai tuntas ya. Ini ke berapa ini?
0: 15.
1: Bukan ke 25 kan?
0: Boleh jadi dari minggu kemarin.
1: Minggu kemarin? Iya, banyak kali dapat di sini tuh heran. Kau sama cuba-cuba ya, masuk dah bermasuk. Konyo masuk. Iku kau dah bersikap yang kau lakukan jual lah. Alakah dekat tu kan di siku. Oh, kalau ada di siku ikut ni kebeko mau, lekuk beko kan dilanting beko rumah. Iyalah buat saya semua lah pokoknya. Banyak Bang Biji sedang bertukar sampai tuntas tunggu lagunya. Malam orang ini berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kalau udah ngadepin Riko mah, iman harus diperkuat. Terus amal dan pahala dipertahankan. Kalau enggak hilang. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Bang berbagi rindu, memori lewat lagu berekku biji.
0: Iya, apa kabar Opung Roma?
2: Kabar baik, kabar sehat. Bagaimana kabarmu di situ?
0: Kabar baik juga Opung Natulang.
2: Dari tadi aku mulai dari Tarutung baru sampai sini enggak bisa masuk-masuk.
0: Dari Tarutung?
2: Iya.
0: Bah, ngapain
2: di Tarutung? Dari dalam kamu? Mobil tidak bisa aku bergabung.
0: Oh gitu, tapi asik mendengar.
2: Iya.
0: Baya, yang burjulah Natulangku ini tak hebah.
2: Ya burjulah, namanya untuk pro satu.
0: Siap, cair. Silakan Natulang.
2: Aku sampai ketawa tadi nengok kalian berdua sama si Riko. Sampai sakit perut kami yang satu mobil.
0: Kenapa?
2: Ya iyalah, enggak malu-malu juga berik yang satu ini pikir.
0: Emang di mobil juga mendengarkan, Pung?
2: Ya aku kan bawa handset untuk HP.
0: Oh gitu, jadi. Oke dah.
2: Makanya aku dengar yang udah gabung tadi semua.
0: Tahi. Oke, dah silakan Natulang.
2: Oke lah, yang diminta kawanku tadi ya apa lagu mereka ya. Oh, ibuku dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora, oke.
2: Jadi orang itu yang minta lagu, bukan aku yang minta lagu, aku yang bergabung. Tapi mendengarkan orang itu nanti aku dimarahin besok.
0: Oke.
2: Oh, ibuku dari Titik Sandora.
0: Siap, aman.
2: Ada?
0: Ada.
2: Aku gak berbahasa Batak dulu kali ini karena aku sudah capek.
0: Mantap.
2: Cukuplah mereka yang berdua tadi ya.
0: Kalau tadi kan ada bahasa Batak, kan juga bahasa pesisir tadi.
2: Iya makanya, jadi kalau aku stop dulu.
0: Iya.
2: Penelepon terakhir kah diriku?
0: Oh, belum, masih penelepon kelima.
2: Oke lah, karena aku tidak menengok jam.
0: Iya.
2: Oke lah, salam-salam.
0: Silakan Natulang.
2: Ya, untuk yang perdana tadi, Peribang Kopurania, Nenek Wirelangga, ada juga Mekwa Anugrah, yang sudah bergabung juga dari Samosir ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ditunggulah suaranya, Ingok Manalu, baru siapa lagi, Amang Tobi, Ngopurayen, ada tadi siang, Amang Siringo-Ringo dari Samosir, ditunggulah suaranya kalau masih ada waktu.
0: Iya. Yeah.
2: Adanya laguku itu, Adong Do Laguki, bahasa Batak juga. Astaga, aku yang bilang, aku yang apa?
0: Mula-mula tubuh dia, Teh. Ada lagunya Natulang, ada.
2: Ada.
0: Ada.
2: Iya, kalau bagi bereku, kalau satu kata, dua penggal kata harus dibikin bahasa Batak.
0: Siap, Natulang.
2: Oke lah.
0: Iya.
2: Buat bereku WJ, tetap semangat di sana ya.
0: Oke, Natulang.
2: Selamat bertugas sampai tuntas, hati-hati ya. Kalau mau pulang nanti ya.
0: Makasih, Natulang.
2: Oke, lagunya ditunggu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Horas.
0: Horas kembali untuk Natulang dan salam juga buat teman-teman Natulangku, Natulang Opung Roma, yang tadi mungkin satu mobil ataupun satu lingkungan, satu kegiatan, satu aktivitas di lingkungan sekitarnya Natulang Opung Roma. Salam buat semuanya ya, kalau lagi dengar nanti lagunya kita putarkan. Penelpon yang berikut masih kita undang kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu Bang DJ.
0: Iya, ini kayaknya udah dekat-dekat tempat tidur ini.
3: Iya lah, udah di tempat tidur ini.
0: Iya, nampak. Jangan-jangan ini badan sudah rebahan, handphone di telinga ini ya.
3: Iya lah Bang DJ, Bang ini udah golek-golek dengar Bang DJ.
0: Tapi gak jadi tidur.
3: Iya, gak mau dong.
0: Oke, dan silakan Bang Ingot.
3: Oh, udah mau menipis waktu ya?
0: Iya, benar.
3: Iyalah, mencari alasan.
0: Oke, eksis.
3: Ada lagunya?
0: Ada.
3: Oh. Jadi, kalau salam-salamnya, buat kita berdua lah ya.
0: Untuk kita dua aja ya?
3: Iya, enggak usah dibagi-bagi.
0: Jadi tolong tutup telinganya untuk yang lain gitu ya?
3: Iyalah, juga buat kita berdua. Jadi, tidak selalu yang begini ya.
0: Siap, oke.
3: Oke lah, hati-hati mau pulang nanti Bang Biji.
0: Terima kasih Bang Ingot.
3: Oke lah, selamat, terima kasih Bang Bigi. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, menurut lagu Bang Bigi.
0: Terima kasih, dan kita hadirkan lagu-lagu yang dipilih oleh Anda pendengar kami. Oke, yang pertama itu ada dari Nika Ardila, dan juga ada ibuku dari Titik Sandor dan juga Mencari Alasan. Kalau Riko nyebutnya bukan Nika Ardila, Nika Radila. Aturlah Riko gitu. Selamat mendengarkan.

Mendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk season acara Ruang Rindu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk waktu yang terbatas. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Selamat malam.

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri.

dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit. Mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengayomi. ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri, karya Mutia Sayekti, adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali ya saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga pagi ini. Edisi Selasa ya, hari ini 14 Juli 2006. Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Baik pendengar, kami hadir kembali menyapa Anda di pagi hari ini, menemani Anda dengan beragam informasi, program-program menarik dan inspiratif ya, menemani kebersamaan Anda. Dan semoga ini memberikan energi positif dan juga menambah wawasan bagi Anda semua dalam program di Pro 1 RRI Sibolga. Pendengar, buat Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, ajan subuh tadi sudah berkumandang. Selama melaksanakan yang sholat fardu subuh, semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Kami hadirkan buat Anda program acara Mutiara Pagi Islam dengan lagu-lagu religi, dan nantinya ada kajian Islam menemani Anda di pagi hari ini. Tetap semangat pendengar, selamat beraktivitas.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

keluarga kita, masyarakat di kampung kita, mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Tapi sebagian tidak merasa melakukan dosa. Jemaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang mencuri muslim mungkin, minum khamr mungkin, tapi muslim gak sholat, diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir tuh, salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Wallahi jemaah, tugas orang tua hari ini hari Jumat, ada di mana anaknya, kemana mereka, apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Suruh keluargamu sholat, suruh istrimu, anakmu sholat, dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat, dia biarkan semua itu. Ahibati fillah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu tobatnya lebar-lebar. Allah mengatakan, walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an. Tobat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal,
Ketika datang kematian kepadanya, ini tubtul an, sekarang aku tobat. Enggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak, karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluh. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia enggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit sepekan, dua pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai? Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati gak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat, masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Bikinkan jurang buat dia. Gak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Yang punya keluarga belum sholat tapi merasa jadi orang baik, pagi berangkat, jujur orangnya Pak Ustaz, jujur, enggak sholat, dia tidak jujur sama Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, beliau itu dalam sehari berapa rakaat sholat? Yang wajib 17 rakaat. Ditambah lagi 11 rakaat salat tahajud beliau. Ditambah lagi 12 rakaat salat rawatib beliau. 40 rakaat jamaah. Lalu kita yang banyak dosa meremehkan urusan salat ini. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Yang penting saya sholat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Ahibati fillah, Allah mengatakan hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, salat asar, dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ahibati fillah, yang masih telat Jumatan, sampai kapan mau telat Jumatan?
Baca di Al-Quran Karim, ada surat namanya Suratul Jumu'ah. Kita tuh mau masuk perusahaan, kita tahu dengan aturan. Sebagian orang Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah Jalla Jalla yang laki-laki dipanggil 5 kali dalam sehari, hayya ala salah, hayya ala salah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalla. Jumatan telat lagi jamaah. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Yang engkau makan jadi kotoran, yang engkau amalkan itu yang akan menjadi pahala buat dirimu jamaah. Cobalah jemaah jadi muslim yang baik. Lihat yang sudah berumur, perlu dia mengkoreksi dirinya. Sudahkah dia memberikan hak-hak Allah Jalla Jalla? Di tempat kerja subhanallah, dia kerja selama 8 jam tidak merasa lelah puluhan tahun, sampai pensiun dia lakukan itu. Masa ke rumah Allah, apalagi hari Jumat, yang Allah mengatakan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kau dipanggil ketika azan salat Jumat itu, bersegera engkau. Maka ingat, mulai saat ini jemaah, Anda mengajak diri Anda sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan hari-hari kita ke depan ini penuh dengan amal kebajikan. Jangan takut dengan urusan dunia. Allah jamin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan buat dia di dadanya. Wa jama'a lahu syamlah, urusannya disederhanakan sama Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan dikirimkan kepada dia, dipaksa untuk datang kepada diri dia. Laksanakan hak Allah Jalla Jalaluh. Ingat, meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba, dan jangan dianggap remeh. Haibati fillah, Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma munzil al-kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab, ihzim a'da'aka, a'da' ad-din ya رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya pemerintah kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di pasar Sibolga Nauli. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Inilah berita daerah selengkapnya Selasa 14 Juli 2006 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali dengan berita pertama. Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menyebut Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi biru. Laporan Abdul Jalil.
4: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri, menyebut Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi blue economy atau ekonomi biru. Hal ini disampaikan Rohmin dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matauli Pandan, Tapanuli Tengah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2004 itu juga mengatakan potensi alam Tapanuli Tengah bisa diandalkan menjadi poros ekonomi baru.
5: Jadi saya betul sharing mengenai blue ekonomi, potensinya di Tapanuli Tengah sangat raksasa ya, karena panjang garis pantainya 4 kali lipat panjang garis pantai Kabupaten Cirebon di mana saya lahir, di sini 200 km ya. Dan tadi saya sarankan kita fokus untuk 3-5 tahun ke depan, saya sudah menyampaikan ke Bupati untuk blue ekonomi fokus di tiga sektor aja, yaitu sektor perikanan budidaya laut atau mariculture di tiga komoditas, yaitu lobster, faname, dan rumput laut. Kemudian di industri perikanan tangkapnya harus dibarengi dengan industri hilir, harus ada pabrik-pabrik pengolahan ikan, Pak Bupati, yang ramah lingkungan dan produk yang kompetitif. Dan ketiga adalah di sektor pariwisata bahari atau marine tourism, karena by nature di sini indah sekali ya, tinggal memoles ya, dengan amenities, dengan destinasi wisatanya dibuat seperti Maldives, Bali gitu ya. Lalu accessibility ya, dan konektivitas. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat harus ada direct flight ya, dari Jakarta ke apa namanya?
6: Pinang Sore
5: ya. Saya kira kalau tiga sektor itu dikembangkan, yakni mariculture, kemudian perikanan tangkap, dan yang ketiga marine tourism pariwisata bahari ya, lalu tadi konektivitas dan logistik accessibility-nya ditingkatkan, saya kira akan menjadi game changer ya, atau perubah permainan untuk Tapanuli Tengah menjadi maju dan sejahtera.
4: Sebagai pembicara utama dalam Studium General STPK, Rohmin memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengejar target pertumbuhan ekonomi yang konkret. Ia menyarankan pemerintah daerah memfokuskan strategi pembangunan pada tiga sektor utama dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pertama, sektor perikanan budidaya laut berfokus pada pengembangan tiga komoditas bernilai jual tinggi, yaitu lobster, udang, faname, dan rumput laut. hilirisasi industri perikanan tangkap, kegiatan penangkapan ikan di laut harus diimbangi dengan kehadiran industri hilir melalui pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan ikan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk kompetitif di pasar global. Pariwisata bahari kelas dunia yang memanfaatkan landscape alam Tapanuli Tengah yang sudah indah secara alami. Sektor ini tinggal memerlukan polesan pada aspek fasilitas penunjang agar berkelas seperti Maladewa, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Abdul Jalil melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli. Berikut laporan Denisian.
7: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli pada Sabtu 11 Juli 2026 malam lalu. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penari mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pedagang tetap dapat berjualan. Menurut wali kota yang memimpin langsung rapat bersama para pejabat pemerintah Kota Sibolga dan jajaran Polres Sibolga, rapat itu membahas berbagai langkah strategis pasca kebakaran, mulai dari penanganan lokasi terdampak hingga upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Disebutkan pemerintah Kota Sibolga berkomitmen menyediakan tempat sementara yang layak sehingga para pedagang dapat kembali menjalankan usahanya. Lokasi pertama yang disiapkan untuk tempat relokasi yakni area parkir Pasar Sibolga Nauli dan kawasan terminal bawah. Pemerintah Kota Sibolga menilai lokasi tersebut cukup strategis karena masih berada di sekitar pusat aktivitas perdagangan. Namun apabila kapasitas lokasi tersebut tidak mampu menampung para pedagang yang terdampak kebakaran, pemerintah Kota Sibolga telah menyiapkan rencana alternatif lainnya dengan memanfaatkan Jalan Patuan Anggi sebagai lokasi tambahan.
8: Nanti tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda 2 untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
7: Untuk memastikan koordinasi penanganan korban kebakaran pasar tersebut berlangsung cepat dan efektif, Ahmad Sukri Najri Penari menyatakan dirinya akan berkantor di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang bersebelahan dengan Pasar Sibolga Nauli. Denny Sihaan melaporkan.
1: Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Rizky menurunkan laporannya.
9: Duka mendalam menyelimuti para pedagang di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut pada Sabtu 11 Juli 2026 malam, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam itu berlangsung sangat cepat. Banyaknya material lapak dan barang dagangan yang terbuat dari bahan mudah terbakar sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran saat berupaya menjinakkan amuk si jago merah. Hingga Minggu 12 Juli 2026 pagi, petugas damkar terpantau masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan di area gedung Pasar Sibolga Nauli. Upaya ini terus dilakukan lantaran beberapa titik gedung terpantau masih mengeluarkan asap dan belum sepenuhnya padam. Akibat insiden ini, ratusan kios dan lapak pedagang di Pasar Sibolga Nauli dilaporkan ludes terbakar tanpa sisa, berikut dengan seluruh barang dagangan di dalamnya.
10: Pengalaman kebakaran ini sudah ada dua kali yang kami rasakan di Pasar Sibolga Nauli dulu sama yang ini. Kami berharap kenapa enggak berburu pada pengalaman yang kebakaran beberapa tahun yang lalu.
11: Lapaknya? Nah, sekarang lagi apa nih aktivitas yang dilakukan di lokasi ini?
10: Ya, mencari sisa-sisa barang-barang untuk ditangisi lah. Jadi tapi ditangisi. Kerugian kami ada 100 juta di sini.
11: Berapa kerugian?
10: 100 juta ada.
11: Ratusan juta ya?
10: 100 juta ada. 100 lebih. Bumbu-bumbu, rempah-rempah, merica, buah pala. Gak bilang kamu nangis, bagaimana? Gak tahu kita.
9: Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti terjadinya kebakaran. Sementara jumlah total kerugian material serta kepastian jumlah kios dan lapak pedagang yang hangus terbakar juga masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandanauli mengakibatkan 7 ruang kelas belum dapat digunakan, sehingga mengganggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Laporan disampaikan James Franciscus.
12: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandanauli, Kabupaten Tabel Tengah, berlangsung di tengah proyek revitalisasi yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat sedikitnya 7 ruang kelas belum dapat digunakan, sehingga mengganggu aktivitas sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandanauli, Nur Ekvan, menjelaskan kekecewaannya karena proyek yang telah berjalan lebih dari 6 bulan hingga kini belum juga rampung.
13: Wah, bisa keramik, Pak. Inilah kondisinya, Pak, anak kami, Pak. Tidak bisa belajar. Pembangunan yang awut-awutan. Kondisinya sangat buruk, Pak. Mohon, Pak, perhatiannya, Pak, untuk segera Kodam menyelesaikan bangunan ini, Pak. Ini anak kami, Pak, nggak bisa belajar, Pak. Mohon maaf, Pak, inilah kondisinya, Pak. Kotoran yang sisa-sisa bangunan yang begitu berserak. Kemudian, Pak, inilah kondisi keramiknya, Pak. Kondisi keramik yang berbeda, dipaksa dipasang. Alasannya katanya tidak ada keramik lagi. Ini, Pak, ruangan kami, Pak, yang belum dicat. Masih hancur kondisinya, Pak. Mohon perhatiannya, Pak Kasat, untuk memerintahkan kepada Kodam, kepada pemborong, sehingga anak kami, Pak, segera belajar, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Semoga Bapak sehat selalu.
12: Pihak sekolah berharap revitalisasi SMP Negeri 2 Pandanauli dapat segera diselesaikan sehingga seluruh ruang belajar kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian proyek tepat waktu dinilai penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak tidak lagi terganggu. James melaporkan.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Polres Sibolga mengintensifkan kegiatan strong point bagi pagi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan James Franciscus.
12: Dalam upaya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat pada pagi hari, personel Polres Sibolga melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas atau strong point pagi di sejumlah titik rawan kemacetan di Kota Sibolga. Pelaksana tugas Kasih Humas Polres Sibolga, Aibtu Hadi Stangga, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan rutin kepolisian guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sibolga, khususnya pada jam-jam sibuk masyarakat berangkat bekerja dan bersekolah.
14: Mengerahkan personil di setiap simpang untuk melaksanakan strong point pagi. Jadi personil ini melakukan pengaturan lalu lintas, membantu masyarakat, dan juga menyeberangkan anak sekolah. Kegiatan ini tentunya untuk memperlancar aktivitas kegiatan masyarakat di pagi hari. Jadi harapan kami juga ini sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.
12: Polres Sibolga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pengaturan lalu lintas secara rutin serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personil di lapangan. James melaporkan.
1: Dalam rangka membina karakter dan mengasah kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam, Yayasan Jamil Solution menggelar Festival Anak Soleh. Rizky menurunkan laporannya.
9: Dalam rangka membina karakter dan mengasah kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam, Yayasan Jamil Solution menggelar Festival Anak Soleh di Masjid Al-Musanif Nurul Iman, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada Minggu 12 Juli 2026. Festival yang dikhususkan bagi anak-anak setingkat SD MI sederajat ini menghadirkan berbagai ragam perlombaan religius, seperti lomba tartil, tahfiz Quran, hingga lomba azan. Puluhan peserta terpantau sangat antusias dan bersemangat semangat mengikuti alur kompetisi sejak pagi hari. Kegiatan seru dan penuh nilai keagamaan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Yayasan Jamil Solution, Jamil Zeptumori. Dalam sambutannya, Jamil menyampaikan bahwa acara ini dirancang sebagai wadah bagi anak-anak untuk menguji mentalitas, bertanding sekaligus memperdalam pemahaman agama. Jamil berharap festival ini dapat menjadi pemicu motivasi bagi anak-anak di Kota Sibolga untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran serta memiliki budi pekerti yang mulia. Menariknya, momentum pelaksanaan festival ini juga memiliki nilai emosional tersendiri bagi pendiri yayasan. Jamil mengungkapkan bahwa perhelatan Islami ini diselenggarakan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas peringatan ulang tahun pernikahannya yang jatuh pada tanggal 13 Juli.
15: Dalam rangka mendoakan Haji Anif, orang tua dari Bangsa Raja Syah, anggota DPRD dari Partai Golkar, sebagai almarhum ini yang membangun masjid ini. Dan yang kedua adalah dalam rangka memberikan generasi Islam menuntut masa depan yang cemerlang. Maka kami Yayasan Jamil Solution yang punya pembinaan Tafis, Amal Beringin, kemudian TPP Al-Hasan, Al-Hadid, kemudian Nur Iman, kemudian Ar-Rahman, dan TPP-TPP lain. Hari ini kami melaksanakan kegiatan festival yaitu tahfidz dan azan kita perlombakan untuk anak-anak ini.
9: Melalui suksesnya gelaran Festival Anak Soleh ini, masyarakat sekitar berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi agenda rutin demi mencetak generasi penerus yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah di Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Argentina menyegel satu tiket semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swiss 3-1. Di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Laporan disampaikan Denisian.
7: Argentina menyegel satu tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swiss 3-1 di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat pada Minggu pagi. Tiga gol Argentina ke gawang Swiss dicetak Alexis McAllister pada menit ke-9, Julian Alvarez pada menit ke-112, dan Lautaro Martinez di penghujung laga. Sementara gol Swiss diciptakan dan Ndoye pada menit ke-67. Selain itu, Swiss juga bermain dengan 10 pemain setelah Brel Embolo mendapat kartu merah pada menit ke-69 atau 2 menit usai Swiss menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kemenangan itu membuat Argentina akan bertemu Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Inggris sendiri berhasil melaju ke semifinal setelah bersusah payah menundukkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Miami, Amerika Serikat. Dua gol kemenangan The Three Lions dicetak oleh Jude Bellingham setelah sebelumnya Norwegia memimpin lebih dulu lewat gol Andreas Sjalderup pada menit ke-36. Laga Inggris melawan Argentina menjadi partai klasik di Piala Dunia, apalagi mengingat sejarah pertemuan kedua tim di panggung sepak bola internasional. Terakhir kali Inggris bertemu dengan Argentina terjadi di fase grup Piala Dunia tahun 2002. Pada saat itu kedua negara ini tergabung di grup F bersama Swedia dan Nigeria. Di laga itu Inggris berhasil menang dengan skor 1-0 berkat penalti David Beckham. Kemenangan itu membuat Inggris lolos ke babak 16 besar sementara Argentina terhenti di fase grup setelah mereka ditahan imbang Swedia di pertandingan ketiga. Dini Syahaan melaporkan.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marjuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Di Sibolga pagi ini kami akan hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.id. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menyampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung penuh penyelenggaraan Konvensi Humas Indonesia 2006. Forum ini pendengar momentum penting bagi seluruh insan UMAS dalam memperkuat kapasitas profesi. Terlebih penguatan kapasitas ini menjadi penting ya untuk menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Dan perkembangan teknologi komunikasi ini telah merubah landscape komunikasi. Salah satu faktor utama ya pendengar karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam komunikasi di ruang digital. Baik pendengar, kami hadirkan buat Anda dari Toulouse yang berjudul Manusia Kuat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi

0: Informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini, Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih